0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaka.

Setengahnya stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: untuk kereta, benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Pada hari ni tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan ataupun Sa'abata bekerjasama dengan Yayasan Pembangunan Potensi Orang Kurang upaya bagi menggerakkan model pemerkasaan Pusat Pembangunan Potensi Orang Kurang upaya di daerah Nongcik dengan matlamat meningkatkan peluang kerjaya dan pembangunan ekonomi golongan rentan secara mempan. Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pembangunan Potensi Orang Kurang Upaya Daerah Nongcik Wilayah Patani bagi meninjau operasi pusat serta bertemu dan berdialog dengan lebih 100 orang kurang upaya yang berada di pusat tersebut. Lawatan ini bertujuan merangka garis panduan dan pendekatan untuk memperluaskan aktiviti pembangunan kerjaya serta meningkatkan kualiti hidup golongan dalam semua aspek selaras dengan potensi dan keupayaan mereka demi menjamin pembangunan yang mempan di kawasannya. Musim durian di wilayah Jala kini telah bermula. Suasana jual beli durian kembali meriah walaupun hasil pengeluaran masih belum keluar sepenuhnya ke pasaran. Namun begitu, para peminat raja buah ataupun raja pelemai tetap tidak melepaskan peluang untuk mendapat variety kegemaran mereka dengan datang membeli secara berterusan. Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan mengadakan lawatan ke penjara wilayah Patani bagi memperkukuh usaha mewujudkan peluang kepada penghuni penjara melalui pembangunan kemahiran kerjaya sebagai persediaan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam sesi perbincangan tersebut, pelbagai maklumat dan pandangan telah dikongsi berkaitan pendekatan memperkasakan peluang pekerjaan yang selaras dengan konteks wilayah Sempadan Selatan. Antaranya termasuk program latihan kemahiran vokasional, pembangunan kemahiran tenaga kerja, galakkan keusahawan dan pekerjaan sendiri, serta pengukuhan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan. Usaha ini bertujuan menyokong penciptaan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan mengurangkan risiko bekas penghuni penjara mengulangi kesalahan selepas dibebaskan, sekaligus membantu mereka kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Isteri Duta Besar Tiga Negara bersama Delegasi Parang Merah Negara Thai telah mengadakan lawatan ke wilayah Patani bagi meninjau perkembangan Pusat Pembangunan Potensi Orang Kurang Upaya di wilayah Sempadan Selatan Thai. Lawatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan program dan juga aktiviti Pusat Potensi Orang Kurang Upaya di samping mendengar maklumat serta cadangan berkaitan usaha meningkatkan kualiti hidup golongan orang kurang upaya di wilayah Sempadan Selatan. Pusat Pembangunan Potensi Orang Kurang Upaya ini akan berperanan sebagai pusat utama dalam mempromosikan pembelajaran, pemulihan keupayaan serta pembangunan kemahiran kerjaya. Usaha ini bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang dan meningkatkan kualiti hidup golongan orang kurang upaya serta keluarga mereka secara mempan dan berterusan. Kumpulan Bilia Wilayah Jala kemuka empat cadangan kepada Perdana Menteri untuk menangani masalah dadah dan menggesa pangkubalan rang undang-undang ganja oleh rakyat. Rangkaian Perkukuhan Kesihatan Bilia ataupun Kekayawacon Wilayah Jala dan juga Wilayah Sempadan Selatan bawa bersama rangkaian kanak-kanak dan bilia di Wilayah Jala telah mengemukakan memorandum cadangan bagi menangani masalah dadah sempena Hari Anti Dadah Sedunia 2569 kepada Encik Anutin Chan Wirakun, Perdana Menteri melalui Gabenor Wilayah Jala. Memorandum tersebut telah diterima oleh Pengarah Pusat Aduan dan Perkhidmatan Awan ataupun Sundam Rongtam Wilayah Jala sebagai wakil penerima. Itulah untuk beberapa berita untuk yang Bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita Sawata.
1: ทำไงดีนะจะขับไหวไหมเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างโอ๊ยเครียดจังเลย
2: คิดอะไรอยู่ครับ
1: มิสเตอร์ปลอดภัยจินนี่กำลังเครียดอยู่เลยค่ะต้องขับรถทางไกลแต่จินนี่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงดีเลยกังวลมากเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเครียดครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เองถ้าทำได้ครบก็ไม่ต้องกังวลเลยอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถก่อนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงไม่อดนอนติดต่อกันหลายวันเพื่อป้องกันการง่วงหลับในไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้เมื่อร่างกายพร้อมแล้วต่อไปต้องตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานด้วยนะครับระบบเบรกสามารถหยุดได้ในระยะทางที่ปลอดภัยตรวจสอบยางรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเติมลมยางตามค่าที่กำหนดเช็คสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงเช็คเครื่องยนต์ไม่มีอาการผิดปกติไม่มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถและต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่ที่สำคัญต้องศึกษาวิธีใช้งานไว้ด้วยนะครับเกือบจะพร้อมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมคือต้องศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทาง

0: าะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: เฮ้ยเวรุ่มเดี๋ยวน้องกี่ปีกี่ตัวว่าโซ่ตัวว่าโซ่ลมาว่าโซ่งาตัวว่าโซ่ตากอสมอฮะกินนี่บ่มันก็เจ็ดใจก่อนนี่สลามอเลกุมารอฮ์มตุลลาบรากาตุฮะกินนี่บ่มันก็เจ็ดมาโซ่ละโซ่เลยกี่ตัวว่าโซ่นี่สัตว์อะไรตัวใหญ่ย้อนละฮิกมัดอะไรตัวย้อนละTuan Wei sehat tubuh pada kita. Tapi syaratnya kita kena puasa we kena. Sebab apa kena kena? Ha ya sabit dengan hormon. Dalam tubuh pada kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak, lepas tu hormon buat kita tu jadi gagah, jadi segar. Kalau kita puasa kena, jadi buat tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi buat tubuh pada kita tu kerosak. Hormon buat tak gerak ni apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hak lagi gagah ni apa? Orang panggil glukagon, growth hormone. Patu serotonin. Paha kita dok jadi tak gerak, oh jadi pos apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok ngatuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Iaitu insulin dalam tubuh badan kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila dia nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang ngakhir tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila ia sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Pas sebab apa waktu itu kekaruan ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena. Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kecuali kita poso kita bergerak tu. Hak tak kena pergi kena. Pergi kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak kelajak. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah waktu kita tak gerak. Apabila kita makan manis. Pak manis dari darah itu ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak tu. Pak insulin yang naik haludah. Boleh nak tinggi. Pak nak dengan banyak. Apa nak yang semangat tu lah. Dia buat kita hidup mengatuk, jadi lali, jadi lemah. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengar sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak dari darah. Satu, insulin kita darah. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak berapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terang makan buat timbul Cina. Makan dengan banyak, nak air start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak, manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita keting. Apabila kita keting, putus air. Bila kita jadi dahaga, tengah jadi dahaga tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu baik banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, waktu tubuh badan kita sakit. Dia mengwicam lagi dah tu, dia mengaji lagi dah tu. Dia buat tubuh badan kita tu jadi sakit. Kekan aksep. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana puasa kita kena. Kita buka puasa, kita kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamai jadi banyak sikit. Lepas itu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha, tu afdol lah, mulai sekali tu. Tapi tak lagi bapa. Oh, beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis, ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Dangan makan sekaligus. Kita makan masa weh di panjang sikit. Dangan makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, bagai banyak ni juga. Tapi, kita dangan makan stok sekaligus. Kita bagi makan. Kokorok makan. Tapi, kena makan. Weh sudah belum kita nak tidur tu dari sejak atau sejak tengah. Dangan makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah weh. Manis kita tu yang naik puh sekaligus. Apabila yang naik puh sekaligus tu. Nuak kita tak agak. Nuak weh tu berada kita. Kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ia tu. Kalau kita puasa tak kena. Tak ada boleh nama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh nama rasa. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa. Bulan Ramadan kita kena kurang makan, bukan ketamuh ke makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak wish no.
3: Rok tai, pai ngiep, antarai gua ti kit. Rok ti kon thai puoy doi mai ru tua mak ti sut thung 17.5% kue โรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไตไตมีหน้าที่สำคัญ

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatek 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemnak semua duduk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan Dicemoni tiap-tiap buku 9 lebih-lebih sampai buku 10 ju gelombang FM 95. Ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Khamis tepat 25 Mitunayun 2569. Ya gitu biar duduk dengan dalam gelombang FM 95. Boleh nak masuk kursi tegur menegur. Hubungi mari nama telefon 073-203-583. Yalah mana cuaca udara di sana gitu dah. Ha, kita kena jaga-jaga kesihatan kita lebih kejap. Nak. Ha, lebih lagi learning tu. Apa ni? Cuaca udara dia sangat tukar sangat lah. Ha, cuang learning tu ujah. Ha, kita kena jaga-jaga lah peminat. Tubuh badan sakit meh. Banyak lah ni duduk timur dah. Lebih lagi penyakit ASV dalam budak tu. Demi acak lah budak dia. Apa ni? Pumkan dia tu. Jadi genoh lah. Budak dah dia dah. Kita pun kena jaga-jaga dia. Kejap jangan duduk lepas. Wih, anak cucu sakit meh mudah lah mana. Kena jaga lah. Belum nak makin ni nak gapo tu. Kita kena kebersihan. Wih siap lah gapo itu. Jangan duduk lepas. Wih, anak cucu kita makin tak patah tak boleh. Kita kena beringat juga. Makin ni kena patah hati dah. Budak makin manis-manis telajuk tak boleh juga dah. Bahaya juga peminat masing-masing. Begitu dah. Jaga-jaga kesihatan berlaku. Boleh peminat subkursi 3 menegar 0732 203 583. Gitu kita pergi berehat dulu. Mari jumpa lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.
1: Jangan mudah ใช้ คำพูด รุนแรง หา กิจกรรม ทำ ร่วม กัน มอบ งาน สร้าง คุณ ค่า กอด เพิ่ม พลัง ใจ และ พา ไป หา หมอ ด้วย ตัว เอง รัก แท้ ดู แล ด้วย ใจ ให้ ผู้ สูง วัย สุข กาย สุข ใจ ทุก วัน นะคะ

Setelah sesi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan, sesi yang kedua nak mari kursi jaga-jaga kesehatan. Semoga learning ni banyaklah penyakit. Lebih lagi hak doya saat ni tu penyakit ASV hak dok timur lah ni lah. Ujian-ujian ni penyakit banyaklah. Budak-budak dia pergi sekolah kelik mari ha, tak sedar rasa gitu. Dia sedia lah dia panggil pungkan dia dok renuh lagi dah. Kita kena jaga-jaga jaga makin ni dia. Video tu belum nak makan basuh tangan dulu ni dok dok jamah-jamah pamulah. Ambil bahagian makan selalu tak boleh. Kita kena cuci juga tangi kita. Takut-takut ada penyakit ke apa lekat gitu. Masuk dalam perut kita jadi penyakit. Penyakit ASV, penyakit kaiwat jai, penyakit demam nyamuk, penyakit cerah perut. Ni duk timur banyak lah ni lah. Kita kena jaga-jaga lah. Ada demam, cerah perut. Demam ni banyak lah budak. Kelik mari mutah lah ada berlaku segala. Kita kena jaga-jaga juga pilih lah. Dia makin-makin ni hak ada fit dah. Pernah. Ya, ni ada jaman dikongsi dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Besok kongsi 073-203-583.

soal sisi terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan gini, terima kasih pemirsa semua lah dengar di Jemuni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis sejak dari pukul 9 lebih lebih sampai dari pukul 10 juga gelombang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat 24J gitu. Jangan terlupa lah jaga-jaga kesehatan we kejap lah, berehat, tidur, minum air we cukup. Ya betul, ini di Jemuni tak tuna dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

sini, stesen radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Untuk sekarang ni tu je pukul 11:16 minit lebih kurang lah kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Gitulah, jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada je pukul 11 lebih kurang hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu jelah lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu untuk sekarang ni tu duduk dengan bulah untuk nak mari bicara ataupun mari kasi berita. Haha, apa sajalah, tak kira haha polisi kerajaan dan juga haha berkaitan tempat teh kita ni di wilayah Sempadan Selatan Thai dan juga haha lain lagi lah yang mana kita boleh mari kasi, boleh mari tukar menukar haha apa sajalah. Untuk peminat pendengar kita yang sedang didengar tu, tak kira lah di mana saja, bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Boleh kita telefon mari, tak kira lah nak tanya ada soalan gapo ataupun nak dengar lagu, nak dengar anasik gapo tu, boleh kita telefon mari. Dah di nombor 073-203-583. Dan juga sekarang ni tu duduk dengar di mana pun bolehlah lapor mari. Katanya apa khabar rate, udara cuaca di sana, lagu mana, bolehlah kita telefon. Gitulah untuk juga tengah hari ni, ucap selamat tengah hari kepada peminat kita semua yang sedang didengar, tak kira lah di atas kereta ataupun di atas gerai ataupun duduk rumah, bela-bela duduk menyampuh. Gitulah untuk kita, pakat-pakat jaga kesihatan, pakat-pakat jaga diri dah, dan juga jangan lupalah jangan duk apa orang panggil, jangan duk kerja berat sangat hingga siapa lupa rehat. Gitu untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan.

Kita kita boleh ikuti satu je lebih kurang di Glam FM 95 MHz Sawatho Yala ataupun stesen radio Kerajaan Siang Heng Pratet Thai Jangwat Yala stesen radio kebangsa Antai wilayah Yala. Untuk kita ikuti ruang berita ataupun ruang apa-apa saja melalui Glam FM pun boleh FM 92 MHz FM 94.25 ada juga FM 95 MHz di sini tu untuk ruang bahasa Melayu 24 je dan juga melalui page Facebook pun boleh page Sawatho Yala Kerum Percaya Sampan dan juga jalan-jalan TikTok dan jalan-jalan website pun boleh juga. Tak kira lah di mana kita boleh ikuti sebabnya berita yang benar ataupun berita yang apa orang panggil berita yang penting berkaitan tempatan kita ni bolehlah kita ikuti. Untuk sekarang ni tu kita rehat dululah seketika lepas tu kita klik mari pula. Dalam pusingan yang kedua klik mari kasi berita dalam ruangnya cerita dari kampung.

Itulah peminat, sekarang itu je pukul 11:53. Untuk pusingnya terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah peminat, untuk sekarang itu masa pun sudah akhir lah. Saya pun minta undur diri dululah. Dan juga jangan lupa kita boleh jumpa pula pada esok hari. Hari Jumaat, sehari lagi untuk menguning jet yang sama. Jet pukul 11 lebih kurang hingga sampai jet pukul 12 tengah hari di sini lah. Di Gomel FM 95 MHz. So, waktu jalan kita ni boleh masuk kosi berita ataupun ada soalan nak tanya pun bolehlah kita telefon mari dalam ruang cerita dari kampung. Dan juga jumpa pula kare dalam ruang pedoman hidup. Untuk hari ni minta kita tu jalan dengan selamat dan juga jauh daripada penyakit belaka. Sehat walafiat belaka. Jangan lupa jaga-jaga kesihatan katik. Itulah untuk hari ni, bu silap salah lagu mana minta maaf minta apun belaka. Dan juga minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pawasa Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanaki.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hadir didengar di pada ruangnya Patana Kita Masoning. Jumpa dengan saya Dina Fayura Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sotajala bahasa Melayu tepat 24 jam. Masa berehat peminat semua dah sudah kita makan nasi tengah hari dah duk bunyi duk menyengeng ataupun duk berehat di masa lalu ni dah. Boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 jam di pada gelombang FM 95 MHz dah nak ada DJ-DJ duk mari tukar khabar berita wi kepada adik kakak kita dah. Tetapi pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang jumpa dengan adik Dina dulu dan masa lalu ni gapak dengan khabar berita tepat teh ataupun berita kajak wi kepada adik kakak kita boleh tahu kan rata pada hari-hari ini ada berita gapo gatik dah. Patu peminat duk dengar tepat teh mana gatik suara cerak kedak udara lagu mana boleh kita gapak dengan khabar berita ataupun hubungi pun boleh deh tukar khabar berita di nombor 0273203583 dan masa ni kita masa berehat satu lagi klik mai pada hubungi yang kedua di pada ruang patana kita.

0: ข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongai Pertama kita masa ni. Hubungan yang kedua di masa berehat dan peminat sudah dengar di tempat dan mana ratik sama cikap kita udara lagu mana boleh kita dapat dengan khabar berita ataupun tukar khabar berita boleh 073-203-583 daripada hari ini saya jemput pada kesihatan dan kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga dan masa ni tempat tema kita mana di pada tengah hari ini pecah panah daripada masuk petang hari ada hujan dah iaitu jagalah tubuh badan kita pun nak tukar gimari pun tak ada juga dah iaitu jagalah di masa ni dah dengar cara-cara dengar lagu mana dah kesihatan kita kalau rasa kata nak ada hujan lagu mana jadi selalu dan nak tubik mana yang we kena hujan kalau kena kedah dah klik main klik sapa pada rumah tu waktu tubuh badan cuci tubuh badan kita waktu tubuh badan kita kering dan masalah ni waktu hak penting sangat tu tengok anak cucu kita hak ada budak lelah ataupun orang tua daripada ada umur kita dah iaitu menjaga di masalah ni sebab nyakit mari dengan hujan ni pun banyak sangat dengan demam semua pun ada kewat jai pun ada dah dengan banyak-banyak lah dengan batuk dengan aido tu jadi nyakit banyak sangat iaitu menjaga di masalah ni daripada udara kita katiklah satu lagi dengan hal makannya ni kena makan yang seperti makan yang cuci katik pada tengah hari ada dengan panas-panas tapi kita duk makan lauk hok dengan hok lep pagi lagi iaitu kecak dulu lagu mana ada masa lagu mana kalau bau ada bau tak molek dah we kita jangan duk kacang makan lah beli hok lain atau buat masak hok dia hok baru-baru tu dia ada untuk kepada kesihatan kita yang baik molek jatik lah ni lah saya jemput kepada adik kakak kita boleh jaga-jagalah pada kesihatan kita yang baik di masa lalu ni lah tu masa ni kita masa berehat satu lagi daripada hubungnya yang ketiga daripada orangnya patan

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada orangnya patana kita masa ini dengan masa yang di masa lewat. Alah, silap salah mana, saya minta maaf di ruang yang negatif. Lepas tu, klik meja pak pulak pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada Gramet FM 95 MHz dan sehingga Radio Sarhaja lah. Masa mulai tepat teh 20 cepat je dan masa ni. Saya Dina Fairai Jelak, minta undur ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan

0: sillón.
1: ¡Párese!
2: Tak wajar. Mantap get kontak ini. Nama gua aneh-aneh.
3: Hey.
2: Yasmun ngebak disconnect AFK. Ketahuan kalian dengan aplikasi ini. Hey.
4: Hai Usman, mengapa kau tidak bisa dihubungi? Terlalu.
2: Get kontak punya fitur blok anti spam. Kalian tidak bisa ganggu saya ya.
1: Waduh.
5: Waduh. Halo, kopi lo.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dok dengar rancangan High School Harian. Petang ini mai jumpa dengan di Germany. Tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sapa buku 4 petang jo gelombang FM 5 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Rancangan High School Harian ni berjumpa dengan di Germany tiap hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang ju gelombang FM 5 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Lah mano ratik tu peminat dok buat masa learning dok buat gapo menyengeng ataupun dok kecek-kecek lah gitu. Lah mari cemo ni lah ju sini dengar rancangan High School Harian. Cara-cara mengaji. Cara banyak lah nak-nak persepsen newika anak cucu peminat tu. Video tu usho rajin membaca surat ratik, rajin buat latihan ratik, jangan duduk main-main sangat. Ni dok weh budak learning dok abang dia tu jadi tok kuat kepada baca surat mana tok leh. Kita kena wei anak cucu kita ni rajin baca ratik. Ha video duduk dengan surat ratik. Bukan duduk dengan sosial lajak tok leh juga. Duk sosial banyak tu, ha surat mula nak kurang. Ha kita leh kita kena wei dia tu rajin membaca ratik. Insya-Allah kalau rajin insya-Allah anak cucu kita tu nak berjaya. Nah, kosti-kosti semualah. Ya boleh lah gitu sisi ni kita pergi berehat dulu maju pop pula selagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Masalah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sisi yang kedua ni nak mari gosip-gosip cara mengaji. Gitulah peminat dah. Ngaji-ngaji ni kita kena rajin yang hidup malas sangat. Semoga anak cucu kita dah dia malah dah ngaji. Kadang-kadang budak. Leno duduk dengan sosial. Learning sosial dia ada pelat-pelat lah dah. Budak jadi duduk terlekat kepada terosak. Cuba tengok. Kita nak suruh gapo. Duduk lah, duduk tak gapo lah. Gitu dia kata kita ni kena hajar anak-anak cucu kita ni dia rajin. Rajin ngaji katik. Jangan duduk main-main sangat. Ngaji ni kalau kita nak berjaya ni kita kena usaha. Tak usaha duduk malas itu. Nah, tak boleh. Dia kata kita ni kena we letak lah. Jangan we putuh kepada orang cungcai. Semoga budak ni dia tak apa ni tak fikir kalau kata ngaji ni penting. Kita kena royak ke dia we peminat dah. Budak lekat keng, lekat terosak banyak. Tak padu kepada ngaji. Tidur pun jadi tidur tak cukup. Urai kepada tidur ni mulalah. Mungkin kalau jadi malam tak erok nak tidur lebih kelah ialah dah. Itu butuh kepada kita yang duduk belajar ni. Jadi tak ada semangat yang duduk belajar ni. Lepas tu ada banyak lah. Budak dia nak jumpa Masya Allah banyak. Gitu dia kata kita ni kena hajar anak-anak cucu kita ni. Wih dia letak bauma. Ataupun wih dia tu kurang lah kepada sosial peminat. Budak kalau dia rajin, dia nak berjaya lah Insya Allah peminat. Ya, ni ada cuman dikongsi dengan rancangan High School Harian Petaining sisi yang kedua. Lah mana peminat tu duduk dengar, duduk bawa kereta, bawa mutu pun, kokoh bawa jangan duduk sing lah. Selamat lah. Doa kepada semua peminat. Kereta mutu batas jangan duduk sing sangat lah. Unik-unik ni kita kena tahu cah unik-unik bawa kereta, bawa mutu juga. Bawa panas saja kena tahu leh. Kata unik-unik lah mana lah. Khabar-khabar tak ada. Baik up kita dah ada panggil tu. Siap. Kena perak lah dah. Ya, sisi ni kita berhak dulu. Menjumpa pula selagi sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Masalah Sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian. Ya, Sisi yang terakhir ning nak mari kosi jago-jago jago kesehatan anak cucu dalam apa wai ngaji ni deh. Betul sekali. Kalau kesehatan tak molek nak ngaji gitu bahaya. Dia kata wai ngaji ning tubuh badai gapo tu kalau kita jago, kalau kita makin newi cukup tu dia nak gagah. Ah, ini penting sekali weh. Jangan duk keriak sangat, jangan duk dengar sosial banyak telajok. Kita kena bagi masa weh kena. Ah, hok mano mai, hok mano mengaji, hok mano berehat. Itu jaga kebersihan tubuh badan kita sendiri. Duk cuma tak boleh juga deh. Kita nak cuci juga pergi sekolah kuku panjang, rambut panjang tak boleh. Kita kena cucilah tubuh badan kita, peminat. Ah, leh. Waktu jangan duk keriak sangat. Kalau kita duk dengar keriak-keriak kodan sangat, mula jadi otak jadi tak berjalan. Nah, yo, itu kalau nak anak cucu kita dia rajin ngaji ni, duk di dia kena usaha, kena rajin, paham nak? Kering-kering belakang anak-anak cucu makcik-pakcik lah. Wih dia tu usaha sikit. Rajin baca, rajin nulis, rajin kecek dengan gu, tanya gapa reh, tak paham mana. InsyaAllah, peminat dah. Dia tengok masuk pun sampai hujung rancangan. Terima kasih peminat semua lah duduk dengar di cemoni tiap-tiap buku tiga lebih-lebih teteh ni sampai buku empat peteh ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Bawa kereta, bawa mutu, koko-koko lah, jangan duduk sing sangat. Nak lekok pasal betul lekok ratik. Penting sekali lah. Selamat belakor. Betul betul ni kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni minta maaf belakor. Jaga-jaga kesehatan belakor. Di jam ni minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat kita yang mana sedang didengar sekarang itu, tak kira lah di mana saja. Bolehlah kita mari berkongsi ataupun mari tukar menukar ataupun mari bicara lah. Ada berita haha apa saja ataupun ada soalan nak tanya ke geno, bolehlah kita mari tukar mari berkongsi di sini dalam ruangi pedoman hidup. Gitulah peminat pendengar untuk ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa kita boleh jumpa setiap hari, setiap petang pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Gome FM 95 MHz Sawato Jala. Gitulah untuk petaning. Dah ucap selamat petang kepada peminat pendengar kita. Tak kira di mana saja boleh kita masuk kosi ataupun masuk dengar berita haha apa saja. Gitulah petaning, dengan udara cuaca ada hujan sikit-sikit gitu. Di sana lagu mana rantik weh, apa khabar, udara cuaca lagu mana, boleh kita masuk lapor dah. Untuk sekarang ni tu je pukul 4:21 minit lebih kurang. Gitu petaning, petai komi tanggal 25 Mitunayot ataupun Jun 2569 bersama tanggal 9 Muharram 1448. Kita duduk dalam keadaan sambut tahun baru lagi lah. Sambut tahun baru Islam kita lagi. Gitulah ucap selamat tahun baru sekali lagi gitu peminat pendengar kita. Untuk sekarang ni tu masa-masa turun hijau ataupun budak sekolah, pelajar pun turun sekolah. Gitulah kereta mutu tah batas tu banyaklah. Pakat-pakat kita beringat, pakat-pakat kita hati-hati. Jangan lupa, jangan gaduh. Gitu pakat koko duk gi supaya kita selamat, orang lain pun selamat, pakat selamat berlaku di jalan raya. Gitulah, jangan lupa hati-hati dan juga turut-turut aturan-aturan jalan raya ratik. Jangan duk bawa derah. Gitu pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat. Lebih-lebih lagi sekarang ning ataupun sementara tadi tu pun ada hujan turun lah. Kita kena koko beringat, tamah berhati-hati. Sebabnya apa dia panggil, setengah tepat tu jalan-jalan ataupun batas-batas tu nak licin. Kita semoga kita jalan dengan selamat. Kita kena kokoh duk gear, jangan duk gaduh, jangan duk bawa derah. Gitulah minta kita tu selamat belaka. Dan juga jangan lupa jaga kesihatan katik ataupun dulai suka pap katik. Dengan udara cuaca lagu ni ke panas, ke hujan, ke panas. Sebabnya nak wawih kita tu mudah demir ataupun pumtok. Tu demir semua, demir sakit kepala, sakit orang, tak kira lah. Jangan lupa kita jaga-jaga katik lah kesihatan kita tu. Tidur cukup, makan air saja, air kosong.

Sekarang ni je pukul 4:37 minit. Peminat pendengar, kita klik mari pula dalam ruang ni Perduman Hidup untuk pusingan yang kedua lah, ataupun chong tisong dah. Gitu untuk pertanding tu. Jat selamat petang sekali lagi kepada peminat pendengar kita. Tak kira lah yang sedang didengar di mana saja, bolehlah kita masuk kosi ataupun ikuti dalam ruang ni Perduman Hidup. Ada beberapa hal ataupun beberapa berita lah untuk kita, apa orang panggil, untuk kita nak mari bincang ataupun mari ikuti berita yang berfaedah ataupun berita berkaitan tempat tai kita. Tak kira lah polisi kerajaan ataupun haha apa sajalah. Itulah untuk pertanding sedikit maklumat untuk nak beri kepada peminat kita, iaitu pihak Majlis Agama Islam Wilayah Jala ataupun Semenangan Kanak-kanak Islam, dan juga bersama dengan rangkaian berkaitan lah ataupun pegawai tak kira lah Bocor sendiri, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sobotor sendiri, Kerasuan Watanat Tam, dan juga banyak-banyak lah bercapur tangih untuk nak menganjur Majlis Maulidur Rasul ataupun kita kenal dengan Maulid Kelang Wilayah Jala untuk tahun ini, tahun 2569 ataupun 1448 Hijriah. Dan juga dalam majlis Maulidur Rasul gitu, ada banyak-banyak acara lah. Tak kira lah apa yang panggil tanding ke Hafizal Quran gitu, ataupun tanding baca Qur'an, hafaz Qur'an, dan juga banyak-banyak lah, tak kira lah apa dia panggil, tanding baca zangi, dan juga pameran, dan juga ada-ada dia jual lah, dan juga ada bertanding Haru Asura gitu, tanding Haru Asura peringkat 5 wilayah sempadan Selatan Thai. Dan juga apa yang panggil Hafaz Qur'an ni 14 wilayah peringkat selatan kita ni. Tak kira lah wilayah Nakhon, wilayah Songkhla, wilayah Setun, wilayah Surat. Tak kira lah hak yang mana duduk oleh selatan kita ni ataupun Pak Thai ni, nak tewah taning dalam peringkat mereka Selatan Thai ataupun 14 wilayah lah. Dan juga siapa-siapa yang duduk tunggu ceramah agama, ada juga peminat tahan ni weh. Gitu, kita tengok orang-orang ceramah ni, boleh kata kita kena pergi nak-nak malah lah, kena pergi dengar. Tak kira lah yang apa orang panggil ceramah tamna lah, yang lama yang kita terkenal tu tak yasu, tak yasu tiba. Dan lagi juga Ayah Mai, dan juga Babosoh Bangpo, dan lagi Dr. Aman, Dr. Ruslan, Dr. Ridwan, dan juga ada penceramah daripada luar negeri, luar negara, iaitu Habib Abdullah daripada Yemen. Gitu. Dan juga lagi peminat, apa orang panggil, ada Uni Bertuah lah ataupun Cap Calak Cingcup, hadiah yang terbesar yang mana kita sudah tahu setiap tahun, iaitu tiket untuk giwah umrah. Gitu, tahun ni katanya tiket untuk wah umrah tu apa dia panggil 20 tiket lah, 20 risi ataupun 20 rangwan. Gitu peminat, 20 tinang. Banyaknya katanya untuk hadiah tahun ni, tak kira lah. Hadiah lagi-lagi tujeng, enjing basuh, toto, sika, dan juga banyak lah hadiah untuk kita. Pergi dengar ceramah, pergi dengar orang tanding hafaz Qur'an, dan juga tengok-tengok pameran, dan juga banyak lagi lah gitu. Dan juga majlis kali ini Maulidur Rasul ni dibuka majlis oleh Syekhul Islam ataupun Cuk Lara Cementeri. Gitu, pas siapa-siapa duk tanya kata tanggal berapa, wanti mana untuk majlis Maulidur Rasul tahun ni peminat, katanya berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Julai ataupun Karakadakom, bulan depan peminat, bulan 7.
tangan sebelah hingga sampai tangan 17 ataupun 25 Muharram hingga tangan 2 bulan Safar gitu peminat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala daerah Tasab ataupun Serak daerah mungkin Tasab daerah Mereng Wilayah Jala. Jangan lupalah lek malam tu ada ceramah dan juga ada forum gitu peminat sewana banyak lagi lah nasi jeput teh daripada Hubul Watam dan juga Pemas Al-Watan Nasirah dan banyak lagi lah peminat gitu dah. Jangan lupa kita siapa-siapa luar tu boleh ikuti lah cek jadual belah-belah lu dah kata tangan hingga tangan sebelah hingga tangan 17 ni hari mana katik luar. Lebih-lebih lagi lek malam peminat lepas isyak ada ceramah agama tiap-tiap malam gitu. Jangan lupalah kita boleh ikuti untuk majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala tahun ni, tahun 2569 sebagai kali yang ke-9. Gitu, jangan lupalah berkat-kat siapa ni nanti kita mari update sekali lagi peminat untuk majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala yang mana Majlis Agama Islam Wilayah Jala bercampur tangan dengan Bocor Jala dan juga Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soa Beto dan juga Pusat Perbandaran Daerah Tasab dan lagi iBank dan banyak-banyak lagi lah gitu pakat-pakat capur tangan untuk nak mengajur ke majlis ataupun nak langsung majlis nak cat kecakam kali ini gitu peminat. Untuk sekarang itu kita rehatlah sekali lagi patu kita klik mari dalam pusing itu rakyat jangan gaduh gimana lah. Terus sekarang ini kita rehat dengan lagu dengan Anasik dulu seketika.

gitu peminat untuk sekarang itu je pukul 4:47 minit untuk pusingan terakhir lah dalam ruangnya pedoman hidup untuk petani tu minta hundur diri banyak sikit lah silap salah lagu mana minta maaf belaka sebabnya pukul 4:55 tu ada rap sanjan ataupun langsung siaran langsung daripada Bakok, daripada kota Bakok. Gitulah untuk sekarang ini tu dah minta kita tu jaga-jaga kesihatan dan juga sehat walafiat belaka jalan dengan selamat. Jangan lupa jaga-jaga diri, jaga-jaga kesihatan katik. Untuk hari ini bu silap salah minta maaf belaka. Lepas tu kita jumpa pula pada esok hari je yang sama pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ini minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatak Jalan.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 Jam.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada kakak peminat pendengar kita semua. Gitulah, apa khabar kata, lagu mana, udara cuaca ataupun pendengar kita, peminat kita di mana kata, lagu mana. Gitulah untuk sekarang ni dah dalam ruang selatan aman damai. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap malam pada je pukul 7.30 ataupun pukul 7.30 minit lebih kurang di Glomer FM 95 MHz Sawata Jalan sehingga je pukul 8 malam ataupun pukul 20 lah turut akor DJ tu dah pukul 8 malam ataupun 20 lah gitu untuk malam ni dah ada hal sikit lah ataupun ada berita lah untuk nak mari bersapa kepada peminat kita. Iaitu pihak kerajaan dah dia buka daftar untuk siapa-siapa. Duk azir-azir, duk ingin-ingin berasa nak pergi buat haji tahun depan, tahun 2570 ataupun 2020 ni ataupun Hijriah 1448. Gitu maklumatnya, lagu mana kita mari tengoklah sikit. Belum kita nak main kecek tu, ucap selamat malam kepada peminat pendengar kita dululah yang mana sedia didengar dalam ruangan selatan aman damai malam ni tu. Untuk malam ni peminat pendengar kita yang mana sedia di rumah ataupun duk tah gerak gitulah. Jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan kata. Tidur-tidur rehat-rehat wi cukup ataupun makan-makan ni yang faedah. Jangan duk makan benda minyak, benda lemak ataupun benda-benda apa orang panggil benda-benda yang tak nak molek mana kepada badan kita lah. Air-air manis gitu, kita kena makan air saja. Air kosong tu lebih banyak, 2 lit sehari ataupun 8 gelas lah lebih kurang gitu. Dan juga jangan lupa senen-senen main katik ataupun akan melangkai katik lah petai-petai tu luar-luar 20 minit tak podoh sehari dah. Seminggu tu boleh 2-3 kali tak podoh gitulah untuk we badan kita bergerak-geri ataupun we tubik peluh katik untuk kesihatan kita dah. Dan juga gitu peminat yang mana duduk dengar atas kereta tu minta kita tu berjalan dengan selamat lah. Jangan lupa turut aturan-aturan katik ataupun apa orang panggil ikut main caracon tu. Jangan-jangan duk bawa derah, jangan-jangan duk langar, apa orang panggil api merah. Dan juga jangan duk main telepon. Dah gitu ngatuk kita berhenti ataupun basuh-basuh muka. Gitulah. Untuk kita jalan dengan selamat, orang menupai pun selamat, jalan dengan puas hati. Gitu sikit untuk maklumat yang mana katanya pihak kerajaan dia siap sedia untuk buka daftar nama yang mana rakyat rakyat Islam negara Thai kita ni yang mana sendai duk azir-azir ataupun duk berasa ni kita ni sudah siap dah untuk nak pergi buat haji, bolehlah kita daftar nama sejak hari ni hingga tanggal 31 Julai ataupun 31 bulan 7 ataupun bulan Karakadakum. Gitulah timbalan juru cakap Perdana Menteri ataupun Rong Kosok macam samnang Nayuk Rata Menteri. Tu dia katanya pihak kerajaan negara Thai sendiri pun siap sedia lah untuk nak buka daftar untuk rakyat Islam dalam negara Thai we daftar untuk nak pergi buat ibadat haji di Mekah. Pada tahun 2570 lah ataupun tahun depan lah. Yang mana pihak kerajaan dia buka daftar nama dah lah ataupun perlong tabian dah lah. We rakyat negara Thai yang mana duk azir-azir ataupun duk kata kita ni siap dah untuk nak pergi buat ibadat haji, bolehlah kita daftar sejak hari ni hingga tanggal 31 Karakadakum. Nak daftar di mana? Daftar melalui barisat ataupun puperkopkan lah yang mana disedai izin untuk nak buat ataupun nak apa orang panggil nak wogi lah, nak wogi sedai-sedai orang nak buat ibadat haji tu yang mana negara Thai ni ada 103 orang ataupun 103 barisat tu untuk
hak dapat izin untuk nak buat, nak pergi rakyat negara Thai untuk pergi buat ibadat di Mekah, ibadat haji gitulah. Jangan lupa kita belum kita nak daftar ataupun nak melalui berisat mana, tok seh mana, kita cek dululah sikit. Takut-takutnya kena tipu ke, saya juga kedui, dan juga kita ni nak buat ibadat haji. Banyak dah lah kita duk tengok berita menipu, tipu-menipu, ha-ha apa saja. Lepas tu kita minta wi jauh lah. Minta wi jauh, wi rakyat kita ni jauh kepada puak-puak nipu. Dan juga kita sendiri pun yang mana nak daftar tu kita cek dululah. Berisak ni boleh harap kedok, lagu mana, kena tak kena, baik mana. Gitulah untuk kita boleh buat ibadat haji dengan sempurna, boleh haji yang mabrur. Gitulah untuk sekarang ni dalam ruangnya selatan aman damai itu, kita rehat dululah seketika. Patut kita klik mari pula dalam pusingnya terakhir dalam ruangnya selatan aman damai. Sekarang ni tu kita rehat dengan lagu dengan Anasid dulu seketika. Patut kita klik mari setagi dah untuk ruangnya selatan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malam, ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24J.

0: bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
1: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Sidang pendengar, sidang penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelik mai berjumpa pula dengan saya Ustaz Sufian Datu di dalam ruang ini, hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala, kerjasama dengan Tesin Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, sedar-sedar duduk berehat. Semoga ruangan kita akan jadi manfaat dah kepada kita bersama. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni dah kita berada di malam Jumaat lah. Dah hari ni hari Khamis. Malam ni malam Jumaat. Semoga kongsi sama kita malam ini tu tentang yang kita nak bincang dengan adik kakak, ibu bapa, iaitu hikmat dan pengajaran daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada beberapa malam yang lalu dah kita sudah bicara beberapa perkara pengajaran daripada hijratul Rasul. Malam ini kita sambungkan lagi, iaitu yang keempat. Hikmah yang keempat, pengajaran yang keempat yang kita nak mari kongsi sama pada malam ini, iaitu rapi susunan dan guna tenaga kena pada tempat. Kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam beliau nak hijrah tu, beliau ada susun. Susun dan guna tenaga yang kena pada tempat. Sesungguhnya hijrah mengajar kita bagaimana kita merancang dan buat persiapan. Nah, hijrah ni mengajar kepada kita dalam kita nak buat rancang dan kita nak buat persiapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguna semua apa yang ada. Nah, jadi Rasulullah ni guna gapoh ada, ya guna wi kena pada tepat. Serta memberi tugas dengan tepat. Dia ning tugas ning, dia ning kerja ning. Mereka dapat melaksanakan dengan mudah. Nah, bila kita guna dan orang yang kena pada tepat,
Orang itu pun dia guna dengan mudah. Sesuai dengan tempat, penuh dengan hikmat. Ini merupakan persiapan yang terbaik. Cuba kita tengok kepada persiapan dalam perjalanannya. Dah. Kita tengok Nabi nak hijrah ni. Dia buat persiapan dalam perjalanan dia. Ha, Nabi yang mikir kata dalam perjalanan dia ni, dia nak guna gapo? Kenderaan yang disediakan 4 bulan sebelumnya. Jadi sebelum Nabi nak hijrah tu, Nabi cadai dah. Kenderaan dia tu saat ni 4 bulan Nabi dah usaha. Dah cari. Dah persiapan kenderaan 4 bulan sebelumnya. Secara rusia Nabi senya. Nah. Lepas tu, bila dapat kenderaan dah, serta memberi tugas dengan tepat. Lepas tu, Rasulullah bagi pula. Nah, tugas kepada sahabat-sahabat dia. Seperti mana Rasulullah bagi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali ni orang muda. Orang yang kuat. Orang yang pandai guna alat. Guna pedih. Nah, maka Rasulullah sedia kepada Ali untuk di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah kata, "Hey Ali, kamu kena ganti tempat aku tidur atas katilku bila orang musyrikin dia mari nak serai dah pada malam itu." Ini ialah peranan orang muda yang kuat. Rasulullah pilih orang yang muda. Orang mari duk ganti tempat beliau tidur, iaitu di atas katil. Manakala peranan wanita pula, orang-orang wanita pula Nabi susun. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sebut tentang beliau bersama dengan kakaknya Asma. Nah, jadi balik bagi orang Tino, Siti Aisyah dengan kakak dia iaitu Asma binti Abi Bakar. Nah, Nabi katakan dua-dua orang ni, fajahaznahuma ahassal jahaz. Maka kami siapkan untuk kedua dengan secepat-cepat persiapan. Musafir kami. Nah, buat makanan untuk musafir. Ha, jadi orang-orang Tino ni, Siti Aisyah dan Asma binti Abi Bakar ni, orang siap sedia untuk buat bekalan. Dah, kepada Nabi, buat makan ni untuk nak musafir. Wasana'na lahuma sufratan fi jirabin. Kami buat untuk kedua sufrah, bekal makanan orang musafir dalam jirab, iaitu bungkus bekal makanan orang musafir. Jadi Siti Aisyah dan Asma binti Abi Bakar ni, dia buat dah, buat dalam bungkus. Dia panggil jirab. Nah, buat dalam bungkus, dah bubuh bubuh nasi, bubuh makan ni, bubuh gapo tu saat ni, dah bubuh ganung, bubuh gapo, sedia bubuh dalam bungkus untuk bekal makan ni bagi orang nak musafir. Faqata'at Asma binti Abi Bakrin kita'atan min nitaqiha, farabatat bihi ala pamil jirab, fabidhalika summiyat dhatan an-nataqaini. Rawahul Bukhari. Kami sediakan untuk kedua makanan dalam bungkus. Ni ha Asma dan Siti Aisyah cadai pada Rasulullah dan ayah dia. Maka Asma pula kerak menjadi dua cuping kain dari kain tali pinggangnya. Maka ia ikat dah kerani bungkus. Maka dengan sebab dimakan dinamakan Zatun Nataqaini. Nah, ikat dua bukuh, dua caping kain, ikat di, nah, jadi kerani bungkus. Manakala peranan budak pula, budak-budak pula,
Nah, sebagaimana riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kedua, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dalam gua sur tiga malam. Nah, pada ketika itu Abdullah bin Abi Bakar adalah seorang budak muda. Ini Abdullah bin Abi Bakar ni dah budak muda ya. Lepas tu bijak, cepat pehe. Itu dia, cepat pehe. Dah di waktu dinas, dinas hari sebelum naik matahari, dia pergi ke Mekah. Jadi Abdullah bin Abi Bakar ni seorang budak muda ni, buat dinas hari tu, dah buat dinas hari tu, dia pun pergi Mekah. Nah, belum pada naik matahari itu, nah, dia pergi ke Mekah seperti orang yang berada di situ semenjak petai lagi. Nah, ya supo ya duk wujadi supo ngak orang duk situ di petai. Dah. Ia tidak didengar sewaktu yang dicadangkan Quraisy untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Melainkan dia simpan hingga malam hari, membawa berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di gua. Abdullah ibni Abu Bakar pun duk wak tak tahulah. Duk dia dah terdengar gerak-geri apa hak musyrikin Quraisy duk gerak tu. Bo siapa dah malai. Lalulah apa Abdullah ibni Abi Bakar bawa berita gi royak pada Rasulullah dan royak kepada ayah dia Abu Bakar di gua. Di antara kebijaksanaan merancang hijrah bahawa Amir ibni Fuhairah, Amir ibni Fuhairah membela kambing, membela kambing-kambing di di jalan ke gua Sur. Amir ibni Fuhairah ni, nah, dia bawa kambing, dia bela kambing, dah gi ke gua Sur. Supaya apa? Supaya menghilangkan bekas tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kemudian membawa susu kambingnya yang diperoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan temannya Abu Bakar. Ini Amir ibni Fuhairah ni orang okay, bela-bela kambing dah supaya kambing tu tadi sapuh telapak kaki Nabi dan masa Nabi menuju ke gua Sur dan bawa susu. Bawa susu kambing sebagai bekal kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Di antara susunan yang rapi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil Abdullah ibni Uraiqat menjadi orang bawa jalan, sedang ia pada ketika itu masih kafir lagi. Dalam hati juga Nabi bawa dan nak upah Abdullah ibni Uraiqat ni, dia seorang belum lagi Islam pada masa tu. Nah, tolong bawa Nabi pergi. Jadi nak kata orang kafir dah semasa tu tu bukan semua nak marah kepada Nabi. Itu dia. Nah, macam Abdullah ibni Uraiqat ni dia belum Islam lagi. Dialah dah bawa Nabi menuju kepada dah Al-Madinatul Munawwarah. Tetapi dia adalah seorang yang beramanah. Nih, Abdullah ibni Uraiqat ni orang beramanah. Walaupun dia kafir, tapi tak apa. Nabi ambil mari kerana dia beramanah. Pandai kerja, bertanggungjawab. Dan dia juga bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jalan yang lain, bukan jalan orang ramai, supaya selamat baginda dan temannya Abu Bakar. Ha tu, dan Abdullah ibni Uraiqat tu bawa Nabi pergi jalan lain, bukan biasa jalan orang lalu dak. Yang kelima. Nah, pengajaran dan pengiktibaran yang kelima, Nabi tetap atas pendirian dan mencari jalan keluar dan penyelesaian. Nabi diri teguh, tegak. Nah, setelah ditawarkan kepada baginda supaya menyembah Tuhan orang musyrikin. Nah, jadi orang tu saat ini beritahu orang kepada Nabi. Orang musyrikin beritahu orang kepada Nabi. Tawarlah mana? Dah.
suruh Nabi sembah Tuhan hok musyrikin tu setahun dan sembah Allah Taala tu setahun. Ah tu dia. Nah, musyrikin beritahu orang kata, "Ya Muhammad, boleh dak mung sembah Tuhan aku ni setahun? Lepas tu aku sembah Tuhan mung pula setahun." Ah tu dia. Sehingga berkata Utbah ibni Rabi'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utbah katakan, "Ya ibna akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amra malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaihi hatta la naqta'u amran dunak wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina wa in kana hadzal ladzi ya'tika riyan

nascaya kami semua akan himpun kepada engkau akan harta-harta kami. Aku nak himpun semua harta aku ni nak uih kepadamu habis. Eh Muhammad, tak salah gitu. Sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak harta. Kalau mu nak harta banyak, aku nak himpun semua harta ni nak uih kepadamu, pahamu jadi orang yang banyak harta. Dan jika engkau kehendak dengannya kemuliaan. Kalau mu nak orang nak jadi pangkat tinggi, nak mulia, nascaya kami lantikkan engkau menjadi ketua kami. Dan jika adalah perkara yang engkau bawa ini, perkara yang engkau nampak, kerana disentuh jin syaitan, engkau tidak mampu menolaknya dari diri engkau. Nascaya kami mencari bomu dan kami akan gunakan segala harta kami hingga kau selamat. Nah, kalau mu nak lepas daripada dah jin dah setan ni, aku nak cari bomu hok baik-baik bomu hok bijak-bijak untuk lawan jin dah setan. Nak wei mu selamat. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Itulah nak goyak kata tawarre jadi tawar oleh Utbah Ibni Rabi'ah. Tapi semua tawarre itu nah ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dia. Kalau gitu inilah nak wayak kata Nabi kita tu saat ni pendirinya dia tu saat ni tegak dan teguh. Ah tu dia. Yang keenam, Nabi bergantung dengan kuat dan tawakal kepada Allah Taala. Walau bagaimanapun dah Nabi tak takut dah. Nah, balah mana orang musyrikin duk kepung, orang musyrikin duk dah pitah. Tapi Nabi bergantung kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi berserah diri tawakal kepada Allah Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Surah Al-Qasas ayat 85. Artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu yakni mengamal dan menyampaikan Al-Quran wahai Muhammad, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Ah tu dia. Nah. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata kan, la radduka ila Makkah kama akhrajaka minha. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Quran di atas engkau akan mengembalikan engkau kepada tanah janji. Ah tu dia. Lepas pada tu dah Tuhan akan hantar kau klik mari pula. Haa, itu dia. Berkata Abdullah Ibn Abbas, akan mengembali engkau kepada Mekah. Al-Raduka ila ma'ani, dan Nabi akan klik mari Mekah pula. Selepas pada Nabi kita tinggal Mekah, hijrah gidi Madinah, Nabi akan klik mari Mekah pula. Haa, itu dia. Nah. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah yang menghalangkan orang musyrikin jumpa Nabi dan temannya dalam gua? Ha tu dia. Siapa dia wak menghalangkan orang musyrikin tu cari Nabi tak jumpa sedang mereka di pintu gua? Hingga Abu Bakar berkata, "Lau anna adahum nazara tahta qadamaihi la absorna." Abu Bakar kata, jikalau seorang di antara mereka tunduk tengok dari sebelah bawah,

0: nascaya nampak kami. Sesungguhnya membutakan orang musyrikin tidak nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu ialah Allah Taala. Iaitu hailah yang membutakan orang musyrikin itu tak we nampak. Kata Nabi dan Abu Bakar sedang berada di dalam gua sur. Itu dia. Nah, iaitu Allah Taala. Baginda telah menjawab kepada Abu Bakar dengan tegas. Nah, lepas pada tu sudah Abu Bakar kata, kalaulah salah satu daripada orang musyrikin tunduk, tengok kita di bawah ni, di dalam gua sur ni, nascaya akan nampak. Maka Rasulullah jawab kata, ma zannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Rawahul Bukhari. Nabi kata, apakah yang menyebabkan engkau sangka bahawa kita berdua sahaja? Wahai Abu Bakar, Allah yang ketiga. Abu Bakar, mu jangan sekolah kata kita duduk dua orang. Okay? Tapi orang yang ketiganya ialah Allahu thalithuhuma. Itu dia. Apa dah? Inilah sesungguhnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Nabi kita berserah diri dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bergantung kepadanya ialah jalan untuk dapat kemenangan. Kerana Allah Ta'ala, nah, sebut dalam Al-Quran, hatta izastai asar rusulu wazannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Surah Yusuf ayat 110. Artinya, hingga apabila putus harapan rasul-rasul dan mereka sangka bahawa mereka didustakan, datanglah ketika itu kepada mereka pertolongan kami, kemenangan yang akan diberi orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Cuba kita tengok ketika Surakah bin Malik nampak tempat sembunyi baginda dan rombongannya, tetapi Surakah tersungkur dan rebah serta kudanya. Itulah adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Ha, tengok Surakah. Hak nak mari bunuh Nabi. Sedangkan bila Surakah akak leming nak bunuh Nabi, maka Allah beri pertolongan kepada Nabi dengan kuda yang Surakah naik tu saat ni rebah, digeluh. Cuba kita tengok ketika hampir-hampir Quraisy menampak baginda. Dan tengok hingga Fort Quraisy tu nak nampak Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur, baginda bersabda kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Tu Abu Bakar, mu jangan rasa takut kerana Allah bersama dengan kita. Jangan akal duka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika itulah datang pertolongan Allah. Nah, Kafir Quraisy pun berpaling tidak jenguk kepada baginda. Terjadi apa? Ini dah hikmah yang ke-6. Maka dah akhir sekalinya pula dah hikmah yang ke-7. Jadi hak kita dengar malam baru ni tu 3 hikmah. Ini kita masuk pula malam ni, dapat hikmat. Hikmat yang 7. Dan di antara makna hijrah ialah hijrah maksiat. Allah Ta'ala berfirman, warrujza fahjur. Al-Mudathir ayat yang 5. Artinya, dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Itu dia. Dan jadi, segala kejahatan itu, Nabi suruh kita tu saat ni jauh, jangan duk masuk dekat lah. La warrujza fahjur. Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Bersabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Artinya, orang Islam itu ialah orang yang selamat. Orang yang muslim selamat dan orang muslimin daripada lidahnya. Nah, kita sesama Islam ni, kita kena jaga lidah kita selamat daripada lidah kita jangan duk acung, jangan duk berkelahi, jangan duk kata kepada kita sesama Islam, dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang hijrah dari perkara yang dilarang Allah daripadanya. Nah, arti hijrah juga ialah menjauhkan orang yang banyak buat dosa. Hijrah ni kita jauh daripada orang-orang yang buat dosa, tak sedap masuk dekat lah, tak sedap sahih sekali lah dengan orang yang buat maksiat tu, dan menjauhkan bergaul dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila, surah Al-Muzammil ayat yang 10. Artinya, dan bersabarlah menghadapi apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu, dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara-cara baik. Itu dia ibu bapa deh. Itu dia. Nah, kalau gitu arti hijrah juga dah hati ke hijrah, dah arti hijrah juga hijrah hati kepada Allah. Hati kita kena hijrah kepada Tuhan. Balah mana? Kita kena ikhlas kepada Allah dalam amal ibadat kita yang besar sekalinya, mukhlisina lahuddin. Nah, kita kena ikhlas dah kerana Allah Ta'ala. Nah, ikhlas kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang. Ikhlas pada Tuhan ni, dalam sembunyi pun kita kena ikhlas, dalam terang pun kita kena ikhlas. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Muttafaqun alaih. Artinya, maka siapa yang adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang adalah hijrahnya kerana dunia yang ia dapatinya atau perempuan yang ia berkahwin dengannya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Itulah dah adik kakak, ibu bapa dan sidang pendengar, sidang penonton, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dah ibu bapa yang dikasihi sekalian, dah hikmah dah daripada hijratir rasul yang kita dapat dengar dua malam dah ustaz ada bercara ni. Dan malam pertama tiga hikmah, dan malam yang keempat itu malam ni pula dah, malam ni pula kita dapat dengar tempat hikmah juga dah. Mudah-mudahan dah jadi pengajaran bagi kita bersama ibu bapa dah. Itu dia dah baik dah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita akan mengadakan majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dah kali yang 9, yang tak berapa hari lagi, iaitu pada tanggal dah 11 sampai 17 Karakadakum, bulan depan lah, 2569, 7 hari 7 malam dah, serta dengan ada dah majlis musabaqah tilawatul Quranul Karim peringkat 14 wilayah, dan juga musabaqah hafazan Al-Quran peringkat 14 wilayah juga. Majlis kerjasama dengan Lembaga Pertabiran Wilayah Jala ataupun Obaca Jala. Nah, juga Persatuan Imei dan Khatib Bila dan Wilayah Jala. Nah, tiga-tiga dah gabungnya ni, dan insya-Allah akan mengadakan majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah adik kakak kita nak ikut ceramah-ceramah dan aktiviti dalam apa ni, dalam program kita tu banyak sekali bapa deh. Tu dialah. Dah untuk dah kongsi samu dah kepada kita malam ni semua deh. Merasa kata cukuplah dah bagi kita dah untuk sama-sama kita nak cari dah kebenaran dah untuk kita pakai-pakai nak baiki dah suasana dah hidup kita menjadi suasana kearah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan iaitu dan suasana yang dapat mardatillah, redha Allah Subhanahu Wa Taala adik kakak deh. Jadi kita kena ingat kata dah kita hidup hari-hari ni, dah kita hidup tak lama ibu bapa. Dah yang kita nak hidup lamanya iaitu di akhirat esok. Akhirat ni tempat kekal abadi dah selama-lamanya. Dah dunia adalah tempat dah sementara saja. Dah kita ambil masa sikat ya atas dunia ni ibu bapa. Dah masa yang panjang, dah yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya iaitu alam akhirat. Maka hari ini dah marilah sama-sama kita buat kajian dan kita buat kira mengira dah untuk kita nak hidup di akhirat esok. Dah apakah amalan yang kita belum buat lagi? Apakah amalan yang kita sudah tinggal? Dah apa yang amalan kita dah sudah lakukan daripada ajaran Allah. Ini kita kena pakat evaluasi lah. Dah pakat-pakat ingat, dah pakat-pakat muhasabah, pakat-pakat kira dah diri kita, dah masing-masing dah sebelum daripada Allah nak kira dah ke atas kita. Dah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hendaklah kamu hisab dan diri kamu terlebih dulu sebelum daripada diri kamu dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibu bapa dah. Ah dah sampai masa tu hisab ni, maka tak adalah kita. Dah rugilah kita. Dah sebab tu hari ni kita kena pakat-pakat mikir. Dah hari yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala kesiablah lagi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala taruh lagi umur dan usia kita ni, dah kita kena banyak ingat dan kita banyak dah bekalkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah we banyak-banyak ibu apa dah. Itu dia. Dan juga yang tak lupa juga, dah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kerana doa ni dah dia panggil dah mukhul ibadah, iaitu otak dah bagi segala ibadat. Itu dia. Ibu apa dah? Di antara doa-doa yang digalakkan dah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dah Nabi kita banyak baca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arshil azim. Tu maknanya cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepada aku bertawakal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Itu dia. Hanya dah kepada engkau. Dah. Hanya kepadanya aku bertawakal. Itu dia. Nah. Dan doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ibu bapa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa Nabi Musa. Dan maknanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Ini doa Nabi Musa ni. Dan boleh kita baca ibu apa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa Nabi. Doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Doa Nabi Yunus. Nabi Yunus ni dia berdoa. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
1: Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Ini doa, doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ibu bapa. Lepas tu, dia panggil doa Ibadur Rahman. Doa seorang hamba yang hamba Tuhan yang Rahman. Dah dia panggil Ibadur Rahman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnalah kami, cahaya kami, dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka doa Nabi SAW pula, ibu bapa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini doa Nabi kita dah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maknanya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Tiba bapa dah kalau gitu. Dah nak wayak kepada kita sekalian. Dah kita kena banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita membasuhkan lidah kita dengan sebut nama Allah. Tu dia ibu bapa dah. Dah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh lidah kita bergerak. Lidah kita tak kaku lagi. Lidah kita dok lembek lagi, buapok. Kalau gitu, dah kita banyak baca Al-Quran, kita banyak bertasbih, kita banyak berzikir, dan kita banyak bertahlil, ibu bapak. We banyak-banyak. Dah la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah, we banyak-banyak. Dah subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Dah semua tu adalah satu doa yang paling baik dah bagi kita ibu bapa dah. Maka tengok pada masa pun rasa kata lanjut mari dah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati, wa tarfa'una biha indaka a'dad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima ssalata wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
2: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.

0: dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584 Radio
3: Thailand Jala FM 95 MHz.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

pahala istimewa bagi kita. Jadi malam ni gapo yang kita nak belajar. Amo dak cedek 2-3 perkara nak royak. Nak royak pada puak kita semua di malam ni boleh tahu. Yang pertama tu hendak cerita penyakit pecah belah dalam masyarakat. Penyakit yang menjadi racun dalam masyarakat. Tuhan ada royak dalam suratul Hujurat. Ayat yang kedua belah ada tiga perkara bukti dia yang menjadi pecah belah. Kampung mana, masyarakat mana, kawasan mana, tempat duduk mana. Kalau ada penyakit tiga bukti ni, maka selerak tabak lah. Tu nak royak kata. Dan malam ni nak royak juga berkenaan dengan sahabat Nabi Abu Hurairah. Ada tanya Nabi. Dia kata, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Hei Rasulullah, siapakah yang sebahagia-bahagia manusia yang dapat syafa'at engkau di hari kiamat esok? Siapa akan boleh syafa'atmu ya Rasulullah? Dia tanya Nabi. Jadi siapa dia yang dapat syafa'atmu di akhirat esok ya Rasulullah? Orang dapat syafa'atmu ni, mana orang ni bahagia sekali. Orang ni cukdi kita panggil, mi khamsuk. Karena Nabi syafa'at dia. Maka Nabi pun royak lah. Itu nak cerita malam ni. Nabi puak kita bakat tahu berlaku. Berapa nama Nabi duk royak dalam hadis dia. Nabi kita ni dapat syafa'at Nabi. Kita ni orang Islam dah, berimeh dah, takwa dah. Yang mana minggu kemarin kita ngaji cara takwa. Tuhan ada suruh kita bertakwa kepada dia. Suruh cari jalan, suruh susah lelah. Cari takwa we boleh. Orang dapat takwa ni, orang jaya, orang dapat kebahagiaan. La'allakum tuflihun. Itu kita ngaji minggu kemarin. Lepas pada tu Tuhan ada cerita kebenasaan orang kafir. Kebenasaan orang kafir di akhirat lagi ke datang. Tu minggu kemarin yang kita nak ceritanya. Yang kita nak cerita minggu kemarinnya kebenasaan orang kafir. Sehingga Tuhan kata orang kafir ni kalau dia kaya setara mana sekalipun, dia bawa suti dunia pergi di akhirat esok. Dia nak tebuhkan azab-azab yang Allah Ta'ala nak azab dia di akhirat esok. Dia nak tebuh, dia nak bayar. Tuhan kata aku tak terima, aku tak ada nak kali. Akhir sekali Tuhan kata kena masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka tetap kena azab. Bila dia kena azab, dia duk pisah lah nak tubik. Tuhan ada royak pisah nak tubik, nak tubik, nak tubik, nak tubik. Tapi Tuhan kata kena tak boleh tubik. Dan masuk dah tak boleh tubik, tak boleh tubik. Gena-gena pun. Bila tak boleh tubik tu Tuhan kata kena tetap mu kena azab. Ini kada orang kapi di akhirat esok. Jadi nak royak kata gambar nama orang kita mengaji dah. Kita tak kena bosan bahawasanya syurga ni Tuhan cedek kepada puak kita. Faham tak? Tuhan cedek kepada orang muttaqin, orang bertakwa. Adapun neraka ni Tuhan cedek kepada orang kafir. Hak tu dia royak siap-siap perakat cat jindah. Tuhan kata lah Quran kena bila dia kecil hak syurga, dia kata kena di akhir ayat, "U'iddat lil muttaqin." Itu Tuhan kata dalam Quran lagu tu. Hak kita nak baca Quran, jumpa ayat tu. U'iddat lil muttaqin. Tuhan cedek bagi orang takwa syurga. Bila dia royak hal neraka-neraka azab-azab di akhirat esok. Ayat yang dia baca yang dia royak hal ni tu buat akhir ayat yang terkena. U'iddat lil kafirin. Neraka ni Tuhan ada cedek bagi orang kafir. Jadi kita tenang-tenang ya, hari ni tak ada apa. Yang pentingnya jaga masing-masing. Gena, biar kita duduk dalam landasan agama. Biar kita duduk dalam garisan agama. Karena kalau kita duduk turun, Allah Ta'ala relai-relai-relai siapa hari mati cup siwik kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari nafas kita hamuk kali terakhir. Hari roh kita tubik winjan, kita tubik daripada badan kita, kita selamat lepas pada tu. Karena tu herayak dah, yang nak bersyurga ni, yang nak seni ni bagi orang takwa. Tu. Ada pun neraka, tak ada masa, ya jadi siap-siap dah. Orang yang neraka ke dia, orang yang tak beriman kepada dia. Ni kita reti.
Ha tu. Dan juga malam ni nak cerita gapo namo? Nak ceritanya kita duk cokoh angoh ni. Kita duk cokoh angoh ni. Kita panggil kita duk ngaji. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kita duduk di dalam majlis ngaji ugamo. Ha, Nabi ada riwayat dalam hadis dia. Ha, hadis riwayat oleh Imam Muslim. Ha, hadis riwayat oleh Imam Muslim. Nabi kata gano? Tengok Nabi kata dalam hadis. Nabi kata la yaqudu qaumun. Tidak duduk seseorang kaum. Tidak duduk seseorang kumpulan apa ni, tidak duduk oleh satu-satu kaum, satu-satu puak. Ni macam puak kita ni satu puak ni. Ni kita ni ada kaum ibu, kaum bapa ada ni sepuak. Ha, Nabi kata tak duduk sepuak-sepuak dari kalangan puak kamu saat ni tu. Yazkurunallah. Duduk saat ni tu duk pakai ingat ke Tuhan. Duk ingat ke Tuhan. Lagu mana ingat ke Tuhan? Yang ni duk berzikir dengan Tuhan. Duk ingat ke Tuhan. Tak ada kira pasal mana. Duk ngatik kau. Kita ramai-ramai duk ngatik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngatik ramai-ramai kau ataupun ngatik masing-masing. Dia ni mengatik. Dia tu selawat. Dia tu dia tu istighfar. Dia tu tasbih. Tak ada kira lah. Yang pentingnya kita ni ingat ke Tuhan. Ha, kita ingat ke Tuhan. Ni kita duduk ni ngaji ni ingat ke Tuhan juga. Ingat ke Tuhan juga ngaji ni pun. Masuk dalam tu juga. Yazkurunallaha. Duk ingat ke Tuhan, duk ingat ke Tuhan. Ni kita ngaji ni ingat ke Tuhan ni. Tuhan suruh kita belajar. Kita pun belajarlah. Belajar baik kita ni belajar baik dengar. Tak ada kata baik kitab baca kitab menulis dengan kalah dak. Baik cahaya telinga, tak ada telinga. Ha, ni apa panggil apa ni? Apa panggil kita ni, apa panggil duk ingat ke Tuhan. Duk berzikir dengan Tuhan. Selalu hati kita ingat ke Tuhan. Apa Tuhan? Apa Nabi kata? Haffathumul malaikatu. Haffathumul malaikatu. Para-para malaikat ni ialah dia merendahkan sayap-sayap dia. Tidak. Ha, tu. Para-para malaikat ni dia merendahkan sayap-sayap dia. Gena dia melio ke majlis kita. Ni kalau boleh tengok ni. Syau tu. Allah, dia kene. Ha tu. Lagi pula Nabi kata warasiyat humur rahmah. Tuhan cucukan rahmat dia. Ni cucu ke rahmat dia ni. Kalau kita boleh rasa macam sepuh hujan ritik dah. Hujan ritik lah ke mana? Sejuk berak. Ya berak sejuk sedak duk ya. Sepuh dulu air dah. Ha tu nak ayat kata tu hewat tu rahmat dia. Ha ni kita duduk gini. Ingat mulai ni. Tak kira majlis kamu. Kita duduk berzikir, kita baca Quran, kita mengaji ugamo. Ha kita muzakarah. Ha tu nak ayat tu. Tak kira duduk tak dalam sejik kau, duduk luar sejik kau, tengah padai kau, mana kau, majlis macam ni, mesening lah malaikat Nabi royak. Ha ni hadis riwayat oleh Imam Muslim. Ha tu. Ha hadis riwayat oleh Imam Muslim. Tuhan cucukan rahmat, cucu dan rahmat. Oh itu Allah. So lagi Nabi kata kena, wa nazalat alaihimus sakinatu. Wa nazalat alaihimus sakinatu. Dan lagi pula Nabi kata malaikat, wa nazalat alaihimus sakinatu. Tuhan wak turunkan, Tuhan wak turun kepada puak kita semua ni as-sakinatu. Apa yang panggil? Ketenengi. Sakinah makna tenih. Tak ada gelah besar. Yes, daduk ya. Tak ada bahasa skrabu ya. Ha, cuba tengok keterangan, cuba tanya orang pergi Mekah lagu mana. Orang pergi Mekah lagu bila dia masuk le Masjid Haram ke. Ha, dia ambil semaya siap dah. Dia masuk Masjid Haram. Allah.
Allahu Akbar. Semaya dalam masjid hara. Dub zikir dalam masjid hara. Dub baca Quran dalam masjid hara. Dub doa dalam masjid hara. Minum air zamzam. Berasa lagu mana? Berasa teni, teni, teni. Tak ada orang nak koyak. Tu hai capok lah hati orang. Okay? Ini keberkatan tepat noya tu. Ni Tuhan buat turunnya. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, lagu tu lah. Di mana-mana tepat, tiga kali ni lah. Mereka hormati kita. Allahu Akbar. Supaya duduk terawih kita dah. Itu noya jaga kita. Hormat kepada kita. Melio kepada kita duduk lagu ni. Yang kedua, dia beri rahmat. Waktu turun rahmat. Dalam hal rahmat tu juga, dia wui ketenengi di dalam hati kita. Sabit orang banyak amalan, orang ingat Tuhan semua, tenih hati. Tenih, tenih, tenih. Kau kita jauh dengan Tuhan, kau teruk kita. Hati kita mudah keluar kisah. Cuba tengok orang-orang hatta itu mana, aku mana. Oh, mudah balah lah. Kan bunyi bubuk lah itu pula. Kan bunyi, oh, berkocok pula dah. Tidak. Cuba tengok orang buat amal banyak-banyak aku mana. Pada kita tengok, kepada kita, kita dengar Hasan Al-Basri kata kita tu pada dah. Kau duduk tenis tu ke? Hasan Al-Basri tu orang tanya dia. Hei Hasan Al-Basri. Gena kau aku tengok mu ni kau tak kalik mana ya khijau. Tak kalik mana ya khijau. Jadi hati dia tenis, tenis, tenis, tenis, tenis. Tak ada gelap soh, tak ada berasa nak bubuk, tak nak gapuk. Pak kita kena, aku nampak mu ni rajin wa amal ibadah. Orang kata ke dia. Dia jawab aku mana? Dia kata aku sabit aku kacau buat amal ibadat. Tak ada orang nak buat amal ibadat wik aku. Sabit aku buat. Sabit aku rajin. Kerana tak ada siapa nak tolong buat amal ibadat ke aku. Tengok dia jawab. Kita tahu cekak lagu tu. Tidak juga. Tak tahu cekak kata tak ada siapa dia nak tolong semaya kita. Tak ada siapa dia nak tolong ngatik kita. Ha tu. Tapi kita tak juga. Tapi Hasan Basri dia kata gitu. Sampai aku rajin. Sampai aku bertahajud. Sampai aku kiamulai. Sampai aku berzikir, ngatik zikir. Aku tak apa ni. Aku istighfar banyak. Kerana tak ada orang nak buat amal ibadat aku. Ada bukti je. Aku yakin kata rezeki aku tak diambilkan oleh orang. Tengok dia jawab. Tenih, tenih, tenih. Rezeki aku orang tak ambil. Tak gaduh apa. Gaduh apa? Dia kata, dia jawab. Rezeki aku tak diambilkan oleh orang. Jadi orang tak ambil rezeki aku. Pak gaduh apa? Kau kohogi pun tak apa. Dia tunggu kita dah. Dia buat hotel demo. Bukan hak kita lah tu. Kenapa hak tu? Bukan hak kita lah tu. Dia hak kita boleh selalu. Ya tu. Tengok dia jawab. Pak kita tak jawab lagu tu. Maka kita jawab ini, nanti aku tu mampus dulu lah. Dan dia habis lah. Maka kerak lah. Kita pula. Kalau pakai kerak yang tanya, ni lah rezeki aku ni. Kerak ni ni. Dia kata pula. Ni orang tersahaf lagu ni dah email dia ni. Email dia. Gena tu? To have we ketenengi, ketenengi. Kita dah ada, tak ada, tak ada. Tapi orang kau jauh dengan agama, kau mula balah. Kau mudah nak orang. Tomok menipu. Nak boleh ke dia nak ayat tu. Hak orang cerak-cerak. Ini nak ayat tu jauh. Tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis belajar mengaji. Ini tu hewi tiga perkara. Satu para malaikat. Dia duduk musing hormat. Kalau kita panggil kalau-kalau kerja air kereta calambuk saja kau tu. Dia mahu tepi orang hari tu. Nampak kereta calambuk kau tu. Orang besar tu. Mana muka motor baru tengok. Bau tu sak ni kum kum kum kum kum kum kum kum. Hatta tu kum kum kum nak nak tarangi. Orang besar mari. Biar dia jaga tu. Tu buat dalam bot tu. Jaga tu katuk jalan beli cinta. Melekat pun sebab tu. Hormat kita ni kita rumah jelek ilmu ni. Tu. Tu apa? Waktu tu rahmat lah. Tu rahmat, rahmat, rahmat, rahmat. Hanya rahmat, itu rahmat. Habis dengan belajar tak ada dah. Cuba kita perhati molek eh. Cuba kita berhati molek. Orang ketika duk pondok di mana, jarang nak mati. Jarang. Pondok orang kelamin kau, orang tua kau, pondok dalai kau, jarang. Jarang nak mati. Dah klik di rumah mula lelah lalu. Klik di rumah tak lama lelah.
kali moyak tu ah datuk tak lagi dah ni. Oh datuk mana dak dah. Jadi dalam kawasan pondok pak belajar ni rahmat dak ada semua. Rahmat dak ada semua. Cuba perhati tengok. Ha tu. Makan tening, gapo duduk tening. Yo hidup pondok cuba tengok. Pondok leh yo. Kokek okay, lu pun main jual, semua orang main jual lagu tu dah. Tak lagi tahu dah, tak lagi baca kitab pula ni. Hati dengar pula ni cakap. Oh, tua-tua tu ya. Tak lagi maya jemaah pula ni. Aku dah gemik air semaya dulu lah. Aku tak boleh mudah ketuk. Ya, buat dia. Tenik. Tak ada. Oh, ada kapau ni, God Allah. Beramak dengan serati, beramak dengan hayan. Ya, tu. Sibuk, apa panggil sibuk, tidak? Ada berita duduk di majlis ilmu? Sakinah. Sakinah mana tenik. Tu. Sia yang panggil gapo Sakinah ni. Tenik ni. Tenik ni, ya tu. Tenik ni satu juga. Kalau tak ada sifat tenik, sudah wajak lah. Tu. Tenik ni, wajak. Dia geger semua dengan anak pun. Dia geger dengan bini pun geger, dengan lelaki pun geger. Dengan anak saudara pun geger, dengan sepupu sama telah. Geger, dia tak ada tenik. Dia tenik. Dia matalah kawan buat rumah tu eh. Tak ada bunyi sepatah pun buat dia. Anak-anak pun tak ada gapo dengar belakang. Bini pun tak ada gapo. Dia kata, ya orang sesak pasal dia. Dia kata, tak ada apa. Itu orang tu hewi tenik tu. Ayah, dia bukan disesak kaya. Apa ni, hak sesak, hak sesak gege belana. Hak sesak gege. Allah, sesak gege lah. Allah. Penyata hilang 20 kok dia tu. Dia curi dia tahu dah. Gege. Itu sesak ada juga. Tapi nak dapat ketenangan ni, payah. Ini nak ayak. Nah, kita duduk dalam majlis yang mengingati Allah. La yaq'udu qaumun yadhkuru

nama kita yang kita belajar ni. Ha, tak hilang nama kita ni. Ha, hani nak ayat tu. Nah, Tuhan sebut, Tuhan taruh, Tuhan ingat. Apa ni? Fiman pada mereka, yani pada orang-orang yang duduk saat ni tu. Pada kaum saat ni tu. Indahu di sisi Tuhan. Jadi nama buat kita duduk Tuhan belakang. Ha, duduk Tuhan belakang. Hani nak ayat tu kedebe kita. Ha, sebab tu kita ni, deh, ha, hadis Nabi dia ayat tu, kita duduk dalam majlis ilmu, lagu ni lah. Ingat molek. Ha, Tuhan cucu rahmat. Ha, we boleh ingat tu, Tuhan cucu rahmat. Tuhan waktu turunkan ketenengi kepada kita. Ha, tu. Hatu lah panggil apa tu? Ha, orang panggil kata, ha, duduk dalam majlis ilmu. Ha, duduk di dalam majlis ilmu. Ha, tu. Yang kedua Nabi duk kata, kita tengok hadis dulu. Lagi tengok ayat Quran pula. Yang keduanya, yang kedua ni. Abu Hurairah dia tanya Rasulullah. Khasan ni pun Abu Hurairah juga. Hadis riwayat oleh Abu Hurairah juga. Khani pun Abu Hurairah juga. Dia ada tanya, dia kata qultu ya Rasulullah. Aku tanya, aku kata. Aku kata maksudnya aku tanyalah. Ya Rasulullah, Rasulullah. Man as'adun nasi. Siapakah sebahagia-bahagia manusia. Bisyafa'atika. Ha, dengan syafa'at engkau. Yaumal qiyamati. Di hari kiamat esok. Siapa dia kau boleh syafa'atmu di hari kiamat esok ya Rasulullah. Dia tanya siapa dia. Mung tolong dia ya, ya Rasulullah dia kiamat esok. Siapa hak nak boleh tolong mung ya Rasulullah. Siapa dia hak nak boleh mung tu tolong dia ya Rasulullah. Orang nak dapat syafa'at Nabi di akhirat esok. Ha, tu Abu Hurairah tanya. Maka Nabi royak. Nabi kata ha, tu hadis tu panjang lagi. Abu apa ni Nabi kata hi Abu Hurairah. Aku tak suka kata mu nak tanya aku. Ha, tak ada orang tanya aku dengan hadis ni ni. Seorang pun dia terlebih molek, dia terlebih aula daripada mu hi Abu Hurairah. Karena aku tengok mu ni sangat-sangat jago dalam hadis. Jadi tak ada orang tanya macam mu ni Abu Hurairah. Mu dia duk tanya han ni ya Abu Hurairah. Karena apa aku tengok mu ni gaib sungguh nah. Mu ni seorang yang penjaga hadis. Yang ni jaga sungguh. Mu tanya sungguh. Nak tahu belakang Abu Hurairah. Ha, Nabi kata kat Abu Hurairah. Maksudnya molek lah. Abu Hurairah yang tanya belakang. Ha, tu. Maka Nabi katalah. As'adun nasi bisyafa'ati. Sebahagia-bahagia manusia dengan syafa'atku. Oh, orang ni dia dapat syafa'at Nabi. Sebahagia-bahagia lah. Orang cobdi sekali. Orang mikwamsuk sekali. Dia orang dapat syafa'at Nabi. Ha, Nabi kata sebahagia-bahagia manusia di akhirat esok, di hari kiamat esok, orang yang dapat syafaat akunya apa nama Nabi kata. Ha, tu Nabi kata man qala ialah orang hak kata, orang hak rajin kata, orang hak kata banyak apa nama we la ilaha illallah. Ini Nabi kata. Siapa dia kata la ilaha illallah. Orang ni dapat syafaat aku di akhirat esok. Ha tu. Dia kata la ilaha illallah tu khalisan min qibali nafsik. Yang cuci daripada hati dia. Ayat ha, ikhlas kepada Nabi. Mudah-mudah kita kecek masa kapung. Orang berhingatik. Tidak. Orang berhingatik. Orang suka mengatik. Ataupun orang akhir kelimah dia di hari dia mati. Tidak. Hari dia nak mati, dia kata, la ilaha illallah. Eh, apa ni akhir kelimah la ilallah. Kau ni pun masuk tu juga. Haa, tu ni ayat tu. Kerana hadis naik ayat dah tu. Nah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Nabi kata,

jannah, masuk syurga. Masuk syurga. Ha tu. Boleh jadi juga tu. Ataupun boleh jadi juga orang mengatik, boleh mengatik. Allah dia ni enggak boleh mengatiklah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang banyak sebut la ilaha illallah. Orang ni mati esok Nabi syafaat dia. Orang ni dapat syafaat Rasulullah di akhirat esok ayat tu. Kan tak ayat. Apa ayat gapo nak? Muka nyata berlaku Nabi royak tu, hai royak lah Quran adalah hadis. Nabi royak lah hadis berlaku-laku dah. Kau tak ada lah Quran, Nabi royak dah lah hadis. Haa, kenyataan hidup kita nak pergi ke akhirat esok. Kita nak bahagia, kita nak selamat, nak gapuk. Ya royak, gala-gala dah. Macam kita nak ngaji lah. Macam hak minggu kemarin nak royak habis dah tu. Haa, kata orang kapi sekian. Bila masuk berlaku nak tubik lah orang kapi. Orang kapi. Nah, kita orang selesai tak ada. Ha tu hai dengar orang kapi noyak tu. Nak tubik lagi tu gia nak tubik. Tapi tu hai tak tahu tubik. Luar geno nak tubik geno ke mulut neraka dengan patak neraka 70 tahun perjalanan ni. Dalam tak dalam mulut neraka jahanam dengan patak dia. 70 tahun perjalanan sab'ina kharifan. 70. Ha, sab'in mana 70. Ha, 70 tahun perjalanan ni. Bukan 70,000, 70 tahun perjalanan ni. Ha, apa kalau kita jalan apa bakok tu gigit ino pula lakoh Cina. Masuk ke Pama, masuk ke tu gigi pa Cina. Cina tu gigi pula tu mulai habis apa Amerika. Sudah Amerika hadap pusing ono kesoya. Ono gapo tu. Jalan kaki lah, jalan kaki. Dia kata temu dengan orang hujung Tanjung. Baru ni di Cina. Tanjung dia bagi mana? Jalan. Nak tahu banyak mana? Oh. Jalan kaki. Dia kata berapa dah? 8 bulan dah. Oh, 8 bulan dah. Ha, setahun banyak mana setahun? Ha, ni 70 tahun. Mulut melaka jahanam dengan patak dia. Padahal nak tubik ke mana? Nak tubik ke mana masuk melaka jahanam? Nak tubik ke mana? Tak boleh tubik dah. Habis tu saya kata tak boleh tubik, tak boleh tubik. Ha, tak ada tubik. Bila Tuhan letak tubik orang ke? Nah, Tuhan ada royak dalam ayat lain tu. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Iza ulqu fiha, apabila capak, apabila tahu, apabila lepak, turun ke dalam neraka tu. Ulku fiha, bila lepak turun ke dalam neraka tu. Bila siapa blub di patak neraka tu. Sami'u laha syahiqa, dengar soro-soro orang-orang duk berjerit. Itu tu hendak royak. Dengar soro orang duk berjerit. Bawa kita jatuh blub dengar Allah bising. Dengar wahia tafur, juga kita dengar soro neraka duk gelegak. Tafur duk gelegak belok belok belok belok, supaya kita dah harus soro belum kering tu. Supaya kita tengok pukau fai, pukau lah bird lawa dia hok merah duk menilih duk belup merah cah belup. Nah lagu tu. Bila siapa ke patak neraka dengar suara orang berjerit, dengar suara neraka duk gelegak. Ha tu royak. Berjerit tu hai royak kata nak pecah neraka jahanam.

nam kuak tak kuak soro orang duk lek neraka. Pakak berjerit soro gegar berjerit tu nak pecah Tuhan kata. Engkau ramah beratus ribu juta. Berapa tak tahu nak tekapi dah dunia ni. Ha ni nak royak kata Tuhan nak royak sepak nak sebut aku. Tu gua panah lah, panah panah panah panah. Panah habis-habis panah. Royak tu. Makan tak ada. Tuhan royak dah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Ada dua ni ya. Tidak ada makan ni ahli neraka malaikat min ghislin. Ada sejenis makan ni nama dia ghislin. Gapo ghislin timun cino. Ha. Rana. Okey. Ghislin makna kuping-kuping buruk hak orang luruh. Sekali dengan air-air dano, sekali dengan nanoh-nanoh. Allah, besar-besar Bukit Tanjung tu, kuping orang tu. Dia makan tu, bakat dia rauk. Oh, kuping-kuping luruh. Kuping, ya. Rapuh, perok. So, pun agak tu kena bisik tau. Junoyak tu. Tak ada makan ni. Saya kata tu. Duk makan kuping-kuping buruk orang tu. Gosi saja ni semua bukit gosi. Gosi. Pecak tu baik. Tuhan jadi lain. Pecak tu baik. Jadi lain. Banyak gosi. Bila makan buah zakum. Ha tu. Ha. Min dariq. Mana makan buah zakum. Buah pahit. Gelegak lah perut. Gosi tu baik. Lidah tu baik. Ya berjelek. Pahit tak pahit. Buah zakum. To'amun asim. Makan ni orang dosa. Ha. Tu hero yang kau itu yang lifil butun gelegok di dalam perut kawali yang hali hamim supaya dengan temago panah gelegok supaya tu ha tu supaya dengan temago dah supaya kita ambil temago ke tak lewat tu dah timoh ke dah le kepal tu noya tu gelegok tu baik urat perut boleh cing dengan remau-remau boleh cing dengan urat perut dengan hati dengan pedar dengan betul boleh cing haning tapi tak mati duk berada situ lah oh cabut tekok kita jakai tekok kaki tak ditani duk hidup situ lah mulut duk kecek pa gitu lah kaki duk gerak nyuk-nyuk gitu lah tak mati dah haning di akhirat esok noya tu ha ni siapa noya tu. Ha bila maksud anak aku. Ni tu hai nak royak kada air orang kapi ni royak ni. Ha ni royak tu. Nak tubik lah, nak tubik. Kayak ayat hak buah minggu kemarin royak. Tak ada. Yuriduna ay yukhriju minan nar. Duk iso mereka itu nak tubik dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Padahal mereka itu tak boleh tubik dari neraka. Tu heroyak tak boleh tubik. Bila tak boleh tubik? Walahum azabun muqim. Tetap kena azab. Oh, dia tak boleh tubik. Dia boleh neraka. Dia buat apa lagi? Bakar demo lah. Oh, sejak 100 kali. Ya, 100 kali jadi. Sejak. Imi Qurtubi dia tafsir ayat. Kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Imam Qurtubi dah tafsir dia tafsir lain dah. Kulit-kulit orang dalam neraka macam apa ni putih macam kertas dah. Putih semua seperti kertas dah. Geno tu kalau kulit baru semua. Tuhan jadi baru semua. Hancur jadi sejak 100 kali. Ha pasal kat dah. Ha ni nak ya tu. Ha ni nak ya kada eh orang duduk dalam neraka esok. Kada eh lagu ni lah. Ha tu. Sebab tu sini Nabi royak kata orang sebahagia-bahagia orang saat ni tu yang dapat syafaat Nabi. Kalau tak ada dah orang dapat syafaat Nabi locaklah. Ha kita takut Nabi tak tengok ya kita. Ha Nabi wa tak tengok kita kaya sungguh. Bos kena gila kita tengok ke lain. Ha siang. Kau tengok apa? Ha mari juga. Ha mari. Tak apa. Ha
tak apa. Salim. Macam mana Nabi kita duduk di titi siratal mustaqim. Dia akan kata gitu, bila kita lakuh, Nabi kata salim. Selamat. Dia berdoa kepada fuad kita. Nabi tak tahu kita rakyat tu. Nabi sayang sekali kepada kita. Hamba dia ya sayang sekali Nabi. Allahu Akbar. Nak rakyat tu. Nabi Muhammad ni, dia tak tinggal. Sabit nak debel-debel Nabi kita tak ada. Sabit Nabi lain, jauh lah. Nabi Muhammad tu hewi sungguh dia. Tu hemliya ke. Kira nama duduk di pintu syurga dah. Tidak ke Nabi ada bila kau ada cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adan ada cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Cuba tengok setara Nabi Adan dah. Ada cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Gena ada cita-cita. Kan dia tahu dah Tuhan marah ke dia. Dia buat dosa di syurga dengan Siti Hawa tu. Pasal dia hapin dengan pokok khuldi tu. Tu ada wayah ada fala taqraba hadhihi syajarah. Demo dua orang ni jangan duk masuk dekat dengan ini pokok. Dengan ini pohon ni. Fatakuna minazzalimin. Kalau mu masuk ga kedua-dua orang ni dia zalim. Deraka ke aku marah lah. Tipu di iblis ta masuk lalu dah. Aduh. Sebab tu Tuhan lepas turun ke dunia. Sebab salah tu ya. Satu kesalahan ya sekelaming tu. Kain hoyo duk pakai terbagi habis licin. Kain serga terbagi habis licin. Dia tak duk dengan orang neraka. Dia tak duk dengan orang salah. Tengok tu. Siapa Nabi ada dia ya aku ni buat dosa sekali ya Tuhan cabut habis. Cabut habis kain-kain pakai dia serga esok terbogel aku. Nampak kemaluan aku dengan Siti Hawa. Selanjutnya bogel. Tuhan marah sungguh. Waktu orang aku yang ni becek pula duduk suku-suku tak terus sekali dok. Beratus tahun duduk cari nak temu ya tu. Orang tak ada lagi dua ikut tu yang baru. Ada dia. Duduk carilah. Ada turun di India. Di tepi gunung Himalaya. Bukit tertinggi di dalam dunia tu Himalaya tu. Tu Everest tu. Tu tertinggi kali tu royak. Tu. Hawa jatuh di judah tu. Dia teriak lah mana sekarang ni tu. Kau ni dia panggil bedah, kau ni dia panggil dewa. Tak boleh tu. Ratus tahun lebih. Baju potu tu. Nabi ada doa tu saya tak terima lagi. Bila siapa ke Mekah Nabi ada kata aku berdoa lah. Tengok doa Nabi ada kita baca dari Quran tu. Rabbana

Green to the owner of your dead. Kau jadi baca tu. Apanggil jomrak tua ing. Panggil jomrak, panggil dia mengaku diri. Kata dia salah. Rabbana zalamna anfusana. Dia kita tangi. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, kami telah zalim diri-diri kami. Dia mengaku tadi dia zalim diri dia. Ha.

0: yang rugi. Tu Nabi ada doa tu. Duk minta sebab 450 tahun. Bayangkan teriak Nabi ada. Air mata turun. Bekas air mata Nabi ada. Tu Nabi ada nak ya tu minta apa tu? Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Akhir sekali dia buhlah doa, dia buh nama Nabi Muhammad. Nah, amar royak kita sekali dah. Akhir sekali dia buh dalam doa dia nama Nabi Muhammad. Baru tu hai apa. Ninglah ya cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Dia reti kata kena, itu hai ada kasih kepada Nabi Muhammad. Kasih kepada umat Nabi Muhammad. Tak pernah tu hewi kepada umat-umat zaman dulu. Tapi umat Nabi Muhammad dia bui. Hani puak kita dah boleh hati apa hari ni. Kita dah boleh hati ni. Tuhan yang melio kepada Nabi Muhammad dan umat dia. Sampai kita curi pun tak apa. Curi pun tak apa. Dosa berapa kali sehari. Nabi ada sekali dalam ciwik dia setara tumbuh. Siapa nak jumpa Nabi Ning tu beratus tahun lebih baru temu dengan Siti Hawa. Haa, tu nak ayat tu. Lepas tu Tuhan nak apung siapa 450 tahun tak apung lagi. Sehingga Nabi kita, Nabi ada kata gini. Ya Allah bihaqi Muhammadin ya Allah. Ha, ya Allah apulah padaku ya Allah. Dengan kebenaran Nabi Muhammad ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Apulah dosaku ya Allah dengan kebenaran Nabi Muhammad ya Allah. Baru tu hai apung dosa dia. Baru tu hai apung dosa dia. Tu nak ya. Tu hai pun tanya Nabi ada. Hei ada. Mutahum mana kata ada Nabi Muhammad. Kau tak ambil ada lagi Muhammad ni baru. Nabi Muhammad duduk di mana lagi tak tahu. Benih duduk di mana lagi tahu Muhammad ni. Nabi Muhammad yang sucai. Nabi ada yang mula-mula. Orang mula-mula. Tapi doa dia sebut Nabi Muhammad dah. Tuhan tanya mu tahu mana ada kata ada Nabi Muhammad. Ada peroyak. Ya Allah. Tika membuat aku di syurga dulu ya Allah. Bila mutiuk roh, ya Allah, aku hidup, ya Allah. Aku berjalan dalam syurga, melawak dalam syurga. Aku duduk berjalan dalam syurga semua, aku sekelamin, ya, ya Allah. Aku tengok nama Nabi Muhammad duduk di pintu syurga, ya Allah. Mutulih nama Nabi Muhammad dekat dengan namamu. Mutulih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi lain mu tak tulis, ya Allah. Mu tak tulis nama Nabi lain di pintu syurga, ya Allah. Ini aku reti bahasanya inilah Rasul dan Nabi hok mukasih sekali ya Allah. Demi nama Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad ya Allah. Apalah dosa aku ya Allah. Tuhan kata betul ya Adam. Tuhan apa aku dah rasul dia. Tu Nabi ada doa ya. Nabi ada kata aku sangat-sangat cinta untuk nak jadi umat Nabi Muhammad. Ha, cuba tengok. Pak Fok itu Fok Nebel saja ni. Ha, ni. Sabi waklah gapo nama pun tu hai tak ada wig gapo. Dah tu hai tak ada wig gapo, curi pun tak apa gemuk. Eh kalau sepo umat jamu dulu pada malah kambuh lah. Hari ni malah kambuh dah tu email tak kotik dia bilang wig jamu lah. Waktu tu email tak kotik dia bilang la aku malah dah. Ha dia kata kan oh hari ni lapar hari ni. Hari ni lapar mati. Ha tu email tak tahu saya ku sengguh dah sira. Esok nanti go pula ah belak aku. Kalau orang berlaku dosa. Orang mak zaman dulu bila berlaku dosa, bila buat dosa, so has segera. Tu has segera azab. Tu royak umat zaman dulu. Tu has tak nanti dah. Lepas tu bertobat umat zaman dulu kena bunuh diri. Siapa kena bunuh diri baru lepas kadi. Tu royak umat zaman dulu. Mari dia umat Muhammad Allah sedak sabi sedak. Sedak sungguh. Buatlah dosa banyak mana pun tak ada pula skok sampai habuk. Tak ada pula skok. Dia kata dia tu lah. Pagi tadi dia tak harap okey tiga orang. Mula dia pukul 8, sudah pukul asal tadi. Tiga orang dia tidur karaoke. Malam ni punya kata nak tepak pula. Tak ada kena-kena. Tidak ada kena-kena. Hidup curi tak kira lagi. Nyo demo, peta demo, getoh demo, sekerak demo. Tak ada kira. Tak ada kena. Muka tu cece dia panggil. Muka mapuh. Tidak. Ha, cuba tengok. Tak ada kena-kena. Tak ada kata, ha, dia tu kena tu. Kecok dan lambat kata, dia curi. Tuhan murid kata tu. Boleh dilecah pada orang gomok kali. Dah. Dak. Ni nak ya ke melia eh. Tuhan tak segera sin Tuhan nak buat ke arah esok. Tuhan nak azak ke arah esok. Tapi dunia dia tak buat. Ni ke melia umat Nabi Muhammad. Hotu kita dah boleh, dah boleh hati ni. Orang kita dah boleh hati, umat Muhammad dah boleh hati dah ni dah ni. Tapi boleh poso ke? Aduh, boleh poso kok. Isak okok sebelah, endah mutu sebelah. Isak su, fru. Tarik lagi su. Aduh, pelakik. Aduh, tak tengok. Isak okok. Haa, buka akok, buka apa tu, tengok jalan perlu. Makan macam biasa, kita lalu perlu, orang poso. Baru buka tiga lebih, makan dah poso. Makan dah ambil, isak okok dah. Ya dulu buat dia tengok. Ada kerincai ke apa orang tengok. Sedai noya. Hani noya tu. Allah. Tak apa lah kat dunia ni. Tadi tak apa lah. Tapi noya tu Tuhan itu sungguh mulia sungguh. Padahal Nabi Adel pun. Padahal Nabi Adel tu merayuha pun. Secara Nabi Adel noya tu orang mula-mula. Orang mula-mula ni sebut nama Nabi Muhammad dah. Ya royak tu dia kata aku tengok dah nama Muhammad ni. Nama Nabi Muhammad ni ya Allah aku tahu dah. Walau tu tak bakit lagi tapi nama dah ada di syurga dah. Aku tengok di cia-cia aras ada dah nama Muhammad Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah di cia-cia aras. Cuba tengok kemuliaan eh. Ada nabi lain tu tulis tak ada. Lepas nama tu hai asyhadu alla ilaha illallah selalu nama Nabi Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha tu hai tulis nama Nabi Muhammad dekat lepas pada nabi dia, lepas pada nama dia. Ha ni kemuliaan ayat tu. Ha ni nama ayat buat kita. Sebab tu hari ni kita ni kena tupu pada amal ibadat saya. Kita tahu dah kata kita ni umat yang mulia dah. Ha jaga molek yang nabi dia royak, nabi dia royak. Nabi dia pernah royak kau anak beranak dia. Hei Bani Hashim, hei Fatimah. Ayah mati tak ada tinggal gapo Fatimah. Hei Bani Hashim. Hei keluarga aku, jangan harap aku di akhirat esok walau aku jadi nabi jadi rasul sekalipun. Kena buat amal ibadat. Tengok nabi dia besar. Dia besar, anak-anak dia gapo semua dia besar. Jangan harap ayah jadi nabi rasul pun. Noya ato. Kena buat amal ibadat. Ha, ni noya tu akhirat. Dunia tak apa. Ada pak sepupu kita seorang jadi pukau tinggi sekali dan naga pukau mekat. Oh, naik utuh nu punggung tak apa. Ha, noya dia tak igak. Tidak. Ha, noya tu. Neh, naik utuh ana kaki sebelah tekai tak apa. Ye, apa merah pergi tak apa. Jaga belaga kok mampus tu ya. Ha, tidak. Ha, kalau lah waris kita jadi besar. Tapi akhirat esok jangan nabi royak dah. Walau ia jadi nabi, walau ia jadi rasul sekalipun, jangan mengharapkan dia. Ada tadi ada amalan tak ada gapo kena azab tu, hai tak leh buat apa. Ha ni noya tu. Ha, tapi nabi pasal nabi ialah cinta kepada kita. Nabi ni rindu kepada kita, teriak nabi. Nabi ingat kepada fuak kita sampai dia teriak dulu kau hidup. Dia teriak dalam sejid. Saya sahabat tanya ya Rasul teriak apa ya Rasulullah? Murid susah hati apa ya Rasulullah? Ha tu kata di nabi dah aku tak ada susah hati apa. Ha ni mesti teriak apa ni? Ha aku ingat kepada kekasih aku. Dia jawab. Aku ingat pada kekasih aku habis aku teriak. Ha ni deru tepi mu belaka ada sejik ni yang penuh ni. Bukan kekasih mu ni. Dah. Nabi kata dah. Mu sahabat aku. Puak mu ni sahabat-sahabat aku, sayang aku. Lepas mananya kekasihmu ya Rasulullah menurut teriak. Orang yang lepas pada ni. Dia tak pernah tengok muka aku. Dia tak pernah salah dengan aku. Dia tak pernah kucuk dengan aku. Tak pernah semaya jadi makmum di belakang aku. Tak pernah duduk makan sekali dengan aku. Tak pernah kecek berbuah sekali dengan aku. Tapi dia beriman juga kepada aku. Walau tua tak bisa tengok pun beriman juga. Ni kekasih aku. Sabik kata kita di akhirat esok Allah Nabi dua so peluk ngapo kita dulu dua so. Nabi yo tahu puak kan ni. Puak je tanya ni. Aha ni no ayat tu. Dia teriak ingat puak itu. Geno je kata. Setara sobat puak-puak Abu Jahal di Mekah tak berimeh kepada dia. Dia tengok mata dan nahri. Duk kecek dengan Nabi. Tapi tak berimej. Kita yang tak pernah tengok muka Nabi, mata hidung Nabi. Tak pernah salat dengan Nabi. Tak pernah semayang di belakang Nabi. Tapi kita berimej juga. Kita syahadah juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad bersuruh Allah, Rasulullah. Tengok kita menyaksi juga. Kita bersumpah juga, kita bercanda juga dengan Rasulullah. Walau kita tak kenal sekalipun, ninglah Nabi nak jumpa sangat-sangat dengan kita. Dia rindu, dia teriak nak jumpa dengan kita. Ini buat kita kena faham. Tapi kita jangan buat dosa buat kita. Jangan buat dosa buat kita. Bertobatlah lebih banyak. Bertobat lebih banyak kalau nak jumpa dengan Nabi. Tapi kalau Thailand dengan kocok, habis. Habis, kira-kira lalu dah. Tapi kita kena jadi masuk surga. Dan masuk surga ni banyak lagi kita nak. Satu dengan Nabi kita, kita nak peluk dengan Nabi kita. Kita nak siung Nabi kita, nak tengok Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad, ya Allah. Aku ni kau, duk dengar orang ngajar, duk yakmung lah Muhammad. Weh. Ya Allah, peluk teriak. Kita dengan Rasulullah. Ya Allah. Tapi bukan sekadar tu. Dia duduk surga esok lagi zerah dia tu, zerah dia ni. Kita nak kenal Nabi Adek. Nak kenal Nabi Ilyas. Nak kenal Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa. Nak kenal belakang lah ibadah tu pun.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hodo dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je. Mari jumpa dengan DJ Karabun ne peminat dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dalam rangsangnya Music Plus dan masa sejak mari temu dengan peminat. Dan siapa dia tak ada tidur lagi. Dan mari dengar Karabun ni siapa. Kirim cara-cara dan sarak. Dan lepas tu silih dengar lagu. Dan siapa dia tak ada tidur lagi boleh dengar. Siapa dia tidur dah tak apa. Dan hai apai. Lepas tu hari ni Karabun ada gapo mari sapa wi peminat ni tahu deh dalam masa sisi yang kedua ni boleh lah dengar deh masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu patu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

masuk mari sesi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, pemenang sudah dengar anasid atau lagu dah. Kita mari dengar sarak-sarak sikit dah. Pemenang ada cara-cara semun price sikit dah pemenang. Semun prai gapo. Hari ni ada semun prai hamak nyamuk. Ha, lape cara semua. Deh, ada gapo atik dah pemenak depa tu. Dia ada cara-cara hok buat semun prai. Ada juga. Deh, buat lagu mana nanti dengar. Deh pemenak deh. Kita mai tengok semun prai dulu. Hok hamak nyamuk. Deh pemenak deh. Krom kan pet pen thai patu kan pet thang lue. Dan pemina yo nek nam kata lape semun prai ho dale dapo ke kita tu yo ado sapa kun tulung hama nyamuk ade ado gapo ate dan pemina ade jago nyake deme nyamuk boleh juga dan pemina ade yang pertama ning takrai hom apa serah serah bau wangi tu nah. Lepas tu yang kedua tu eukaliptus, yang ketiga kulit apa asli lima puruk, yang keempat ni kulit lima deh, yang kelima horapa, yang keneka halio deh kuah deh aduk belik ni kanga king ni. Batu yang ketujuh deh benar, yang ketujuh ni kan kan flu deh, yang kelape sarane deh bukan sarane dok sarane deh sarane tu dok gaduh ngahau ge deh. Oh ni sarane kita mari tengok cara-cara hok buat deh lagu mano deh peminat deh cara-cara hok buat tu tu go ho apa witi pun ban dan yo ame semun prai ho royak sani dan lape karo sani dan peminat deh mari apa ame ho manoso dan ame ho manoso semun prai tu mari tumuk-tumuk dan kata-kata batu ngenye-ngenye dan peminat deh atau semun prai ame senum semun prai sani tu mari hihi deh hihi jadi apa halalah deh patu ambil bubuh dale jab gapo ambil tung takai tu ha jabe ho jadi di apa semua buka-buka tu nah atau ambil bubuh dale tung hom deh pemnak deh patu ambil gi letak deh ikut letak bucu mano nak gantung bucu mano po deh letak tepat ho yo ada nyamuk banyak-banyak tu nah boleh. Dah boleh ke apa boleh hamak nyamuk boleh dah pemnak dah. Patu semun prai horoya tu yo ada san samkan dah. Naman hom rahoi. Ada bahu wangi cepok dah pemnak dah patu jadi bahu ho hamak nyamuk nyamuk tak tak kene dah pemnak dah. Ning lape. Dah lape semun prai ho hamak nyamuk dah pemnak dah. Patu kita mai tengok apa cara-cara dan cara-cara buat spray ho takrai takrai hom ni segar bau wangi tu lagu mano dan dalam sisi yang ketiga kita mari tengok mari dengar dan peminat dan mari hubung pula masa ni kita berhenti dengan lagu atau anasir dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus.

Sewangi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus dari pemenang. Sisi yang ketiga ni kita mari hubung pula dari cara-cara buat spray. Dari spray takrai hom, buat mudah-mudah dari buat hamak nyamuk dari pemenang. Dari ya ada semua ni lima, dari lima cara. Dari mari tengok yang pertama. Yang pertama ni ambil serah deh. Ambil serah ni mari gigi hadi leh-leh perman 200 gram. Deh, lepas tu yang kedua ni gigi kulit asli mapugo leh-leh. Deh perman 50 gram. Lepas tu ambil serah bawangi dengan kulit asli mapugo itu gigi sak ni. Dek pemnak dek bukuh dengan kain putih dek kain putih hub nipih patu ambil boh dale apa lokel dek ambil boleh motor patu yang keempat ni ambil apa alkohol dek ethyl alcohol selik dek 1 liter boh dale motor kita jadi saning patu yang kelima ambil karabun dek boh karabun 10 gram dah 10 gram katuk tudung wi kemah dah tahok 7 hari lepas tu rawang hok yo mak tu kita tu kena dok kocok-kocok dah kocok-kocok lokel sak ni dah motor sak ni tu wi yo tu gapo krup kemnut dah sapa masa tu kita gapo ambil bubuh dalam kuat spray. Nah, kita pun tulis sikit dah tulis di celak atau spray hamak nyamuk. Nah, spray semun prai hamak nyamuk. Tu le apa tok dalam rumah kita. Nah, pemnak dah nyamuk tu lagi. Nah, terabuak. Nah, pemnak dah semun prai dalam dapur kita mudah-mudah cari. Nah, kita mari buat semun prai boleh juga. Nah, pemnak dah masa learning ada juga. Demi nyamuk tu ada sokmo deh pemnak kita kena duk beringat deh kapo tepat hok mano nyamuk cok duduk deh kita pun kena duk wak bersih deh ai dalam purung ai dalam taya tu kita pun kena duk we deh ambil cuak ai hok dalam purung hok dalam taya tu tempat gelak-gelak tempat semua-semua hok ano nyamuk ada kita gi buat bersih dah pemnak dah semua ni cara-cara semun prai dah patu cara-cara buat spray nam hom takrai hom hamak nyamuk dah pemnak dah tengok masa hok rancangnya Music Plus ni sudah habis dah dah sila salah gapo karabun minta maaf peminat semua hok duk dengar. Lepas tu mari dengan nak malai dalam masa buku 11 sampai buku 12 malai ditemu dengan DJ Karabun. Dah belum nak tidur. Mari dengar. Lepas tu Karabun minta hundugi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dok dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Jo gelombang FM 5 ialah di bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu malam-malam ni di ceremoni kosi lah atau berita ataupun banyaklah nak kosi wika apa nak dengar malam-malam ni. Hope you tak tidur lagi boleh lah dok lama di ceremoni tapi tak setung lagi lah. Ngoh-ngoh malam tu lah. Yo hope you buat kereta deh. Duk kerja atas bari pun buat kereta pun kena koko bawa. Jangan duk sing sangat deh. Kita koko bawa lah kalau nak selamat. Kalau kita panggil bawa jadi tok-tok akbar ada batas mutu mula lah. Nak caping gitu kita kena sobah. Bawa pun kena koko bawa. Dah ya selamat belakang. Betul hak pia duk tunggu weng pun jaga-jaga kesihatan. Jaga-jagalah semua. Kalau kita jaga insyaAllah kita jaga pada penyakit semua peminat. Sesi pertama ni mari tegur mendegar dulu hak peminat tak tidur lagi ni. Ya betul sisi ni kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pulak selagi pulak sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Betul. Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah. Cara-cara jago-jago anak cucu dalam masa mengaji deh. Dia ni pasal kita kena jago-jago kerja budak dia tak tahu apa lah. Hajar-hajar dia lah jauh-jauh.

jaga-jaga kesihatan. Yang pertama ni jaga-jaga makin ne. Ha, makin ne ning dok oyak semua kita kena jaga makin ne wi cukup make ulen ne buah he. Make tusu gapo itu penting sekali. Betul jangan tu polah kita tu berehat tidur wi cukup. Bagi masa wi kena. Tu bek peluh gatik. Jangan tu po kita ning hak acak kepada buatlah baca surat. Kita nak hajar kita sendiri ni terlekat kepada baca surat. Kalau dok malah baca tu, panggil dok dengan teruk sosial semua tak baca surat, mula tak berjaya. Pada yang kata kita ni kena jaga-jagalah kepada arum ataupun cicai. Alah mana? Jangan duk keriak sangat. Ada gapo kita boleh buka, Masya Allah, kecek dengan keluarga kita ataupun sangat kita harap gitu lah. Jaga kepada cuci ni, tubuh badan, rajin mani, rajin buruh gigi, basuh tangan, basuh gapo. Oh, ni penting sekali. Lebih lagi jangan lupa lah kita kena pergi periksa tubuh badan kita takut ada penyakit. Paminat. Hari ni king bakalah dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Budak yang masa wai ngaji ni dia jadi tok kanak kepada jago. Tak boleh kita kena jago-jago dia ataupun video rajin, rajin membaca, rajin menulis, insya-Allah anak cucu kita tu dia berjaya. Kalau dia duduk terlekat go ataupun duduk main sosial banyak telajak, ngaji pun duduk situ. Tak ada panggil berdegih, tak ada jadi paternal langsung tak boleh. Anak cucu kita ni video tu gaji sikit usha. Malah-malah tak boleh peminat dah. Yo, sisi ni pergi berehat dulu. Mari jumpa pula setelah lagi sisi terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga ni nak mai berkongsi cara-cara kita ni kena jaga tubuh badan kita. Semoga banyak orang tak jaga tubuh badan kita, no? Tidur, jadi tidur tengah malam sangat, tidur tak cukup. Kalau kita tidur tak cukup ni, abangnya dia ada bahaya benar. Ada penyakit ada penyakit jantung, ada penyakit kencing manis, ada penyakit gemuk. Gitu segala ni kita kena jaga-jaga. Penyakit dia apa ni mudah marilah kalau kita tak jaga, tak gapo deh. Ni kira yang bakal kalau kita duk main-main tubuh badan kita mulalah jadi taruk, jadi ada penyakit mai cari. Ni kita kena penting juga tidur betul masa sikit, tidur cukup gitu deh. Betul, jangan terlupalah kita ni kena tubuh badan kita ni kena kuat kepada manis masing. Makin bagi ada fedah, jangan makin ikut say tak boleh juga deh. Tahu dah duit kat banyak pun kita kena patah juga. Ni ikut nak makin. Tak boleh kita kena jaga-jaga. Betul, jangan terlupa lah tidur tengah malam tu. Kita kena belajar bila tidur cukup katik. Yo, insyaAllah kita jaga. InsyaAllah tu kita nak selamat lah peminat. Yo, tengok masa pun sampai hujung rancangan lah. Terima kasih peminat duk dengar di cermon ni tiap-tiap malam senang sampai malam ahad sejak dari buku 12 malam sampai buku 1 malam ju gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je gitu. Selamat malam, selamat tidur. Terima kasih peminat, terima kasih Poon Supaudi Chai Wiset Poon Sawarta Jala berdua jam ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selatan hai.
1: Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawata Jala. Okey.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline Koormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
4: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92 เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
5: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
6: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk andaDi sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
7: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata bekerjasama dengan Yayasan Pembangunan Potensi Orang Kurang upaya bagi menggerakkan model pemerkasaan Pusat Pembangunan Potensi Orang Kurang upaya di daerah Nongcik dengan matlamat meningkatkan peluang kerjaya dan pembangunan ekonomi golongan rentan secara mempan. Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pembangunan Potensi Orang Kurang Upaya Daerah Nongcik Wilayah Patani bagi meninjau operasi pusat serta bertemu dan berdialog dengan lebih 100 orang kurang upaya yang berada di pusat tersebut. Lawatan ini bertujuan merangka garis panduan dan pendekatan untuk memperluaskan aktiviti pembangunan kerjaya serta meningkatkan kualiti hidup golongan dalam semua aspek selaras dengan potensi dan keupayaan mereka demi menjamin pembangunan yang mempan di kawasannya. Musim durian di wilayah Jala kini telah bermula. Suasana jual beli durian kembali meriah walaupun hasil pengeluaran masih belum keluar sepenuhnya ke pasaran. Namun begitu, para peminat Raja Buah ataupun Raja Pulemai tetap tidak melepaskan peluang untuk mendapat variety kegemaran mereka dengan datang membeli secara berterusan. Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan mengadakan lawatan ke penjara wilayah Patani bagi memperkukuh usaha mewujudkan peluang kepada penghuni penjara melalui pembangunan kemahiran kerjaya sebagai persediaan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam sesi perbincangan tersebut, pelbagai maklumat dan pandangan telah dikongsi berkaitan pendekatan memperkasakan peluang pekerjaan yang selaras dengan konteks wilayah Sempadan Selatan. Antaranya termasuk program latihan kemahiran vokasional, pembangunan kemahiran tenaga kerja, galakkan keusahawan dan pekerjaan sendiri, serta pengukuhan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan. Usaha ini bertujuan menyokong penciptaan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan mengurangkan risiko bekas penghuni penjara mengulangi kesalahan selepas dibebaskan, sekaligus membantu mereka kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Isteri Duta Besar tiga negara bersama delegasi Parang Merah negara Thai telah mengadakan lawatan ke wilayah Patani bagi meninjau perkembangan Pusat Pembangunan Potensi Orang Kurang Upaya di wilayah Sempadan Selatan Thai. Lawatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan program dan juga aktiviti Pusat Potensi Orang Kurang Upaya di samping mendengar maklumat serta cadangan berkaitan usaha meningkatkan kualiti hidup golongan orang kurang upaya di wilayah Sempadan Selatan. Pusat Pembangunan Potensi Orang Kurang Upaya ini akan berperanan sebagai pusat utama dalam mempromosikan pembelajaran, pemulihan keupayaan serta pembangunan kemahiran kerjaya. Usaha ini bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang dan meningkatkan kualiti hidup golongan orang kurang upaya serta keluarga mereka secara mempan dan berterusan. Kumpulan Bilia Wilayah Jala kemuka empat cadangan kepada Perdana Menteri untuk menangani masalah dadah dan menggesa pangkubalan rang undang-undang ganja oleh rakyat. Rangkaian Perkukuhan Kesihatan Bilia ataupun Kekayawacon Wilayah Jala dan juga Wilayah Sempadan Selatan bawa bersama rangkaian kanak-kanak dan bilia di Wilayah Jala telah mengemukakan memorandum cadangan bagi menangani masalah dadah sempena Hari Anti Dadah Sedunia 2005 kepada Encik Anutin Chan Wirakun, Perdana Menteri
melalui Gabenor Wilayah Jala. Memorandum tersebut telah diterima oleh Pengarah Pusat Aduan dan Perkhidmatan Awan ataupun Sundam Rongtam Wilayah Jala sebagai wakil penerima. Itulah untuk beberapa berita untuk yang Bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita Sawata.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

0: beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wabashir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan diterima.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, 'Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang.'" Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. وَقَالُوا

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan khair, selamat pagi sedang mengayung dihormati sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan rahmat bagi kaum muslimin dan muslimat. Semua manusia saat itu rahmat dapat bersama, tetap nikmat tu dapat bersama, boleh makan pakar belako. Tetapi rahmat saat itu ialah keberkatan untuk orang yang beriman, orang yang beragama Islam, orang yang beriman. Hari lalu tu sudah mengajar mati sekadar. Acu-aculah kita belah kaji tengok berkenaan dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan dunia ni untuk manusia pakai guna. Deh, segala nikmat-nikmat berapa banyak di dalam bumi, ada dengan rumah, ada dengan apa, biji-biji, berbagai-bagai biji. Deh, itu dia. Di atas udara ni, atas langit sana itu ada serba-serbi rahmat daripada Allah SWT. Makan nepo tu pun ni turun di atas. Mari ke bumi kepada manusia. Tetapi adakah manusia kita sana itu sedar kabar ke diri? Deh. Itulah sedang mengajar mati sekalian. Hari ini tak lain tak bukan kita apa ni? Ruangnya jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Kita duduk kena ambil agama duduk depan, jangan tak balik belakang. Kecek mudah-mudah lagu tu lah. Duit kecek walah mana tak tahu lah. Deh. Mana kata buat kerja apa-apa dengan agama ni. Buat kerja kerana Allah tu buat kerja agama. Itu dia. Kerana Allah, semata-mata Allah. Jangan, mana kan Allah? Jangan tipu. Deh, jangan kenak demo, jangan hasad reki demo. Jangan tuduh demo, jangan apa-apa-apa. Kena buat baik dan tolong-menolong di atas jalan yang kebajikan. Atas jalan yang keberkatan. Deh. Itu dia. Pani tahu habis tahun ke setahun, habis bulan ke sebulan, habis hari, habis minggu ke seminggu, habis hari ke sehari dan itu. Masa aku pakat mengepek belakolah ni. Cepatnya masa tak ada nak buat apa dah. Kokeh-kokeh, pion-pion-pion gelak. Gelak, tiruh. Masa dia cepat sungguh tapi 24 jam sepatu juga. Itu dah. Lalu tu kita kena isihkan masa. Kita mengebukkan masa. Kita jagakan masa. Masa ni ialah modal yang penting bagi kita. Itu dah. Pakailah masa kita sihat. We penuh-penuh dengan amalat-amalat yang diferdukan oleh Allah SWT. Itu dah. Lalu tu utama sekali to have fardu kepada kita saat itu berkenaan dengan deh mencarikan ilmu, tutup ti ilmu. Itu dia. Mengajikan ilmu agama dan ilmu lain-lain lagi banyak lagi. dia berkaitan dengan agama, dia ada dengan hukum-hukum syarak. Sebab itu ilmu dia kena mengaji hanya berkaitan dengan hukum syarak WPH. Kenapa? Karena hari ini Nasabah kata ayah mak pun nak ambil maudhu kita satu risalah, satu pertunjuk hadis. Itu dah. Itu dah. Seri yang kelima, apa ni, ia karyang ni oleh Haji Almarhum Haji Wa Ismail bin Haji Wan Daud. Ini terkena Ustaz Weh di kedai lama dah. Setiap usaha, bekas setiap usaha Majlis Ugama Islam Wilayah Jalan. Karya kitab ni, ni pada tahun 1416 dah. Itu dah. Untuk apa ni? Untuk nak beri pahami kepada puak-puak kita sana itu dengan cara rekah-rekah secara mudah. Kita faham, mudah kita buat amal. Lalu hari ini dihipungkan manusia di padang mahsyar bertelanjang boge. Telanjang boge. Bertelanjang ya lah. Boge tu nampak cemas sangat. Ya deh. Bertelanjang tak ada pakai apa. Ini hadis ni. Ani bin Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum apa ni in innakum tuhsharuna apa ni hufatan uratan warra la summa qara'a kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa dan alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa yawmal qiyamati ibrahima alaihi salam al-hadis rawahu bukhari. Hadis ni daripada Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua akan dihipunkan di padang mahsyar pada hari akhirat nanti. Ini hadis Nabi ni. Yang berkaki ayah, tak ada pakaian gapo, tidak berkasut, bertelanjang, berkulup maksudnya. Kemudian baginda membaca ayat. Nah. Kama yada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'idin. Dalam surah nah Al-Anbiya. Nabi baca satu ayat dari surah Anbiya. Ia bermaksudnya seperti mana kami, iaitu Allah, mulakan kamu pada awal-awal kejadian kamu, waktu keluar daripada perut ibu kamu. Di padang mahsyar tu, tak ada dengan pakaian saat itu, seperti mana mula beranak. Ada? Tidak. Dan kami akan kembalikan, bangkitkan dari kubur, mengadak kami menerima balasan perbuatan baik dan perbuatan jahat kamu itu sebagai perjanjian atas kami. Sesungguhnya kami akan perbuat bangkitkan dan hipunkan manusia di padang mahsyar itu, dan mula-mula orang yang diberi pakaian itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuksa hullatun minal jannah ba'da hasrin nasi kulluhum uratun Al-hadis, hadis kursi. Diberi pakaian syurga setelah bangkit semua manusia bertelanjir saat itu. Dia dah lepas pada tu, we pakai ya surga. Jadi mana kata hari ini ayah mak pun jepuk daripada hadis Nabi di dalam kitab bertunjuk hadis. Nah, siri yang kelima dikarangi oleh almarhum Haji Wan Ismail bin Haji Wan Daud. Hari ni ayah mak pun dapat ijazah daripada ustaz dah. Kata ambil lah kitab karangnya, ada kitab ada apa tunjuk hadis dan petunjuk Al-Quran. Buat kedua-dua ni saat itu Allah cukup lekat. Terus apa ni izin kepada ayah mak saat itu. Tolong mengajar demo, tolong royak demo, sapak demo. Deh. Alhamdulillah kita boleh pakat muzakarah pagi-pagi ni daripada keberkatan dengan satu hadis dan satu pertunjuk Al-Quran, supaya kita boleh pakat memikir, pakat mengaji, pakat belajar, pakat memikir. Lepas tu pakat apa ni, suluh tengok. Lepas tu pakat beramal. Ngaji, belajar. Lepas tu pakat buat amal. Dalam buat amal saat itu, dia ada kena, ada tak kena. Selalu kita mengaji lah dengan siapa mati. Kena mengaji semua. Kadang-kadang ingat aku ni terucuk aku ni. Anak aku ni terucuk aku ni. Super belakang. Tak ada kata sore. Nih. Tidak. Kerana sifat manusia ni sifat lemah sangat. Sifat rasih pas lemah. Lalu tu marilah kita pakat apa ni mengaji belajar tu pakat sebar, pakat apa ni pesapa ilmu-ilmu kan itu, ilmu hadis dan Al-Quran, neh. Tafsir Quran dan hadis pesapa pokok kita dalam utama sekali dalam keluarga masing-masing. Tapi dia mau buka radio tu derah dah. Boleh dengar habis dah. Ayah mak pun duduk dengar peminat kita komun pon club mari tu. Ada dengar. Mak duduk buka. Mak duduk buka. Hari tua buka kita pun boleh dengar katik. Kok tu. Tak apalah. Lepas tu pakat-pakat. Aci boleh nak uwi pemuda-pemudi kita sana itu boleh dengar katik. Bangun gok-gok deh. Pakat gok. Bangun subuh. Sebelum pada subuh. Sebelum pada subuh tu semaya hajat, semaya tahjud. Doa mustajab. Yalah punya tu. Nih. Tidak. Lepas tu pertunjuk hadis ni. Satu sekelir manusia dari awal hingga akhir. Akhir dunia dibakitkan. Dan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisapkan amal-amal masing-masing. Dan ditimbangkan atas mizan apa panggil. Untuk mizan tu kilo, dah atas kilo dah deh. Untuk dijelaskan sama ada berat kebajikan ataupun berat kejahatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Wa sannahum falam tughadir minhum ahda. Wa auridu ala rabbika safa. Dalam surah Al-Kahfi ayat 47 sampai 48. Ia bermaksudnya, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar itu hingga kami tidak tinggalkan seorang pun daripada antara mereka, dan mereka dibawa ke hadapan Tuhan mereka yang berbaris-baris eh. Sudah. Dan satu hadis deh. Satu hadis yang apa ni, yaitu tersebut di dalam hadis Allah menghimpunkan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian sekalian pada tempat yang satu saja, iaitu di padang mahsyar. Padang mahsyar, kata Muqatil, satu sifat, satu sah, kemudian satu sah seperti saf semaya. Tidak. Tiap-tiap umat dan tiap-tiap kumpulan, iaitu jamaah, satu saf, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah hai Muhammad, orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian akan dihimpunkan, dikumpulkan pada hari yang tertentu, iaitu hari kiamat. Hari manusia menerima balasan amalannya. Itu dah. Deh, sebagai hari ini peringatan kepada puak-puak kita semua, duk galik-galik suasana dengan setakik, dengan gapo, dengan cari kehidupan dan berbagai-bagai untuk di dalam dunia ni. Deh, ada setengah khabar, ada setengah tak khabar. Hari ini nak cuik-cuik. Supaya kita boleh memikir deh. Lalu tu, tujuannya nak ambil hidup dalam harian ni, tak payah mak lah deh. Nak we ambil ugamu duduk depan. Ambil ke sobare tu ugamu belakang. Sobar dan sifat sembah rasa, sifat kesia belah, sifat poti cepat murah hati, apa tu semua saat ni tu deh. Hak ni hak tu have kena belakang. Itu dia. Lepas tinggal, hak tu hak tak kena. Buat hak tu hak suruh, dan tinggal tu hak tak kena. Itu dia. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Kita nak mari situ, saat itu kita kena apa ni, ada ilmu. Ada alat dia. Ilmu alat. Kayu bulat nak jadi pak segi, nak balah mana, nak jadi berkeping, nak balah mana. Semua saat itu ada upacara dia. Menggaji ketel, kerak. Beki, pak segi, pak bulat jadi pak segi. Seperti mana nak buat tiar, nak buat gapa ada, buat tiar bulat pun ada, tiar pak segi pun ada. Berbagai-bagai tiar umur. Lalu itu dia hari ini, kita mari ambil pahamai bersama. Kata hari kiamat saat itu, hari penghabisan deh, ada sungguh. Dan dihimpunkan manusia di padang mahsyar, supaya belakang. Tidak. Deh, tak ada kira umat dahulu, umat ke dia, mari masuk baris. Duk. Mengadak kepada Allah SWT untuk nak terima. Apa ni, baci. Kodoh baik dan kodoh jahat. Deh, baci saat itu, boleh dapat apa ni, kita boleh tahu, boleh terima. Kalau terima tangan kanan, hok molek ahli syurga. Terima tangan kiri, neraka. Gitulah. Bunyi mudah, tapi kita kena mikir. Deh, dekat mikir. Karena kita boleh rasa, tukar seni tu lagu tu cara. Buat tukar sakit, jangan kata gapo, sakit gigi ni berlepas. Oh. Pun nak cabut bom, apa ni? Pun nak utuh bumi-bumi. Sakit gigi. Tidak. Lalu tu, kita kata, azab seksa Allah SWT ni, kita kena kira kata, jangan hidup sedap, semata-mata sedap. Semaya, kena semaya dalam waktu. Jangan putus. Tidak. nak molek-molek san itu wi awal-awal waktu hak tu comih dapat pahala banyak. Nah. Kita pakak usaha belaka sekali ni ayah mak. Ayah mak berkadang ni galak juga. Kita bersifat manusia. Pas lebih-lebih umur pula kau pak. Umur kau ha. Nah, umur kau banyak. Lalu tu kita nak marilah kita pakak-pakak puruh fikirin, pakak muzakarah dipanggil lima-lima ni. Lepas tu pakak beramal. Nah. Ha, tu dia. Kita pakak beramal. Ni sepotong hadis. Iaitu apa ni, dihipungkan manusia di padang mahsyar dengan tidak ada pakaian. Nah. Ha, seperti mana telah tubik dalam kandungan ibu. Ha, tu dia. Lanya bogel itu tak ada pakaian gapo. Ha, ni perjanji Allah subhanahu sebagai perjanji Allah. Nah. Akan perbuat iaitu bangkitkan dan hipunkan manusia daripada masyak. Pertunjuk adik ni satu sekali manusia daripada awal hingga akhir. Nah, sehingga akhir dunia dibangkitkan dan dihipunkan daripada masyak untuk dihisapkan amalek-amalek masing-masing dan ditimek atas mizan untuk dijelaskan sama ada kena timek weh atas timengnya, mizan ni atas timengnya untuk dijelaskan sama ada berat kebajikan ataupun berat kejahatan. Tidak. Lepas tu dengar dalil lagi dalam surah Al-Kahfi. Dia maksudnya, dan kami hipunkan mereka daripada masyak hingga kami tidak tinggalkan seorang pun dari antara mereka, dan mereka dibawa ke hadapan Tuhan, mereka dibaris-baris. Tidak. Selepas pada tu sedia mengajar mati sekre. Iaitu tersebut di dalam hadis. Nah. Allah menghipunkan orang-orang dahulu dan orang kemudian sekaliannya pada tempat yang satu di padang mahsyar. Padang mahsyar kata Muqatid, satu saf kemudian satu saf seperti saf semayang. Tiap-tiap umat dan tiap-tiap kumpulan, iaitu tiap-tiap jamaah, satu sah, iaitu firman Allah Subhanahu wa Taala, katakanlah hai Muhammad, orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian akan dihipunkan, dikumpulkan pada hari yang tertentu, iaitu hari kiamat. Pada hari kiamat sana itu pakak dihipun daripada masa berlaku. Hari manusia menerima balasan amalannya. Ni duduk dalam rukuk iman. Rukuk iman ni perkara. Nah. Hari kiamat ni satu rukun daripada rukun iman dan hari timbangnya. Hari hisap apa panggil. Berat balik kebajikan kan berat daripada kejahatan. Ha tu. Ditimbai situ. Lepas yang nak bercerak. Timbai mata kelo. Pakat tengok mata kelo kita duduk dunia ni. Kita buat baik banyak mana. Kita buat jahat banyak mana saat itu. Ha tengoklah masing-masing. Deh. Cumanya kita ni dunia ni kita berdoa lah. Selalu bertobat dengan Allah SWT. Ha. Lepas tu ayah mak duduk dengar semua. Bapak yang sepanjang duduk mengajar dalam tu. Hak mana, hak mula-mula kita ambil pakat-pakat sebar pula deh. Iaitu, buat gapo-gapo sana itu kalau silap astagfirullahalazim. Ni ayah mak baru dengar tadi, bapak yang sepanjang dia mau dengar lama tu. Ayah mak baru jumpa dalam apa ni, dalam telefon tangan. Bapak yang kata, kita ni kena bercuci diri sokmo selalu dah, tak sah taruh dah. Tidak. silap sikit, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Minta ampunlah daripada Allah SWT. Ampunlah ya Allah. Itu dah. Deh. Di makita juga sama manusia. Maaf weh. Maaf lalu dah. Silap ke mana maaf weh. Tapi kita duduk kecek dalam kumpulan ramai-ramai pagi-pagi. Kau sudah nak tinggal tu pakai bersalin. Maaf, maaf, maaf, maaf. Lalu dah. Jangan will kau teh. Kecek mudah-mudah lagu tu. Deh. Dan yang kedua. Deh. Yang kedua saat ni tu ialah petunjuk hadis ni. Yang kedua, waktu manusia dibangkitkan dan dihimpunkan daripada mahsyar itu, keadaan manusia semuanya seperti mula-mula keluar daripada perut ibunya. Telanjang bogeh. Nah, tak ada dia pakai apa. Selipung-selipar pun tak ada. Tak ada apa sekarang. Dia medu-medu tak ada. Tak ada apa sekarang dah. Tubuh sebatang karuh dia panggil. Itu dah. Dia mula keluar daripada perut ibunya. Dan tidak ada apa satu pun. Berkaki ayah. Tidak berkasut. Bertelanjang. Tidak. Dan tidak ber... Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuasaan. Berkadaan lemah dan hina. Tidak. Dan satu ayat lagi beri tegasan dari surah Al-An'am. Ayat yang ke-94. Nih. Sesungguhnya didatangkan kamu kepada kami, wahai manusia. Sekaliannya seperti keadaan kamu ketika kamu jadikan kamu pada pertama kali di dunia dahulu. Berkaki ayam. Bertelanjang. Tidak ada apa satu berserta kamu mula beranak tu. Dan kamu apa tinggalkan apa-apa yang kami telah berikan kepada kamu daripada harta benda. Lepas tu ada harta, tinggal harta. Matilah, tinggal harta habis. Nih. Tinggal anak pinok dan lain-lain. Nikmat di belakang kamu. Tinggalkan di dunia apa-apa nikmat yang kami berikan kamu itu. Supaya apa? Supaya peringatan dari kita saat itu. Ambil berhemi bersama. Deh. Daripada Muaz bin Jabal katanya, telah sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari kiamat, wahai malaikatku, dirikanlah hamba-hambaku itu bersaf. Suruh malaikat sipai masuk saf di atas kaki mereka untuk dihisapkan. Dan datanglah manusia dari kubur mereka ke tempat hisap itu bertelanjang bogel. Tidak ada harta serta mereka dan tidak ada anak serta mereka, iaitu sebagaimana mereka datang keluar daripada perut ibu mereka dahulu itu. Itu dah. Dan diberikan kitab catik teh amaleh. Mereka baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa budi'al kitab al-ayah. Dan diberikan kitab catik teh amaleh seseorang itu, maka akan lihat, wahai Muhammad, orang yang berdosa itu takut daripada apa yang ada padanya. pada tulis set amalan-amalan jahat di dalam kitab catik teks itu, dan mereka berkata, celakalah kami, apakah ni? Ia tidak ditinggalkan dosa yang kecil dan yang besar. Ada cukup lekat. Dalam baci cukup lekat. Lekat apa ni, buat molek mana-mana, penuh dengan kebaikan. Buat jahat belah mana, penuh dengan jahat teh. Tak tinggal sikit abuk. Walau titik pun tak tinggal, walau cukup lekat ada belakang. Dosa kecil, dosa besar, ada cukup lekat. Ambil baca sendiri, tengok. Tidak. Masa duduk di dunia ni, dia buat apa? Buat baik ke banyak mana? Pada tulis saya amalan-amalan jahat dalam kitab catik-catik itu, dan mereka berkata, tengok lalai, celakalah kami, apakah ini? Ia tidak ditinggalkan dosa yang kecil dan dosa besar. Tak ada. Tak ada apa ni, tak ada silap sikit abu. Ada cukup lekat. Dosa kecil, dosa besar. Malaikat, ia apa ni, hitungkan semuanya. Dan mereka dapati apa yang mereka telah kerjakannya itu. Ada tertulis semuanya, dan Tuhanmu tidak menginyanyai. Saya tak nyanyo seseorang jua pun, sesudah dihisap, ditimai, maka yang berat timbangnya amalan baik, amalan soleh, dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang berat timbangnya amalan jahat pula, toleh panggil, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Demikian berlaku di padang mahsyar itu. Tidak. Dengar doh Allah. Bunyi tak ada berat mana. Tapi kakak melipat ganda langgan-langgan dunia ni. Kalau panah dunia setara ni, akhirat, melipat ganda. Tidak. Serga pun demikian itu juga. Sedap atas dunia ni, sedap atas serga ni, berlipat ganda. Lepas tu,

0: Lah wa inna ilaihi raji'un. We hidup ke Juhuk gapo sana itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebut kata-kata ayam beliau. Alhamdulillah. Apa khabar we? Alhamdulillah. Itu dia. Lepas tu kita pakak-pakak aman di atas amalai-amalai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Iaitu melalui apa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai sebarkan kepada kita, mengajar, tutur, buat contoh teladan cara-cara buat amal ibadat yang kena sah bagi hukum. Neh. Benda tak ada payah sekali. Buat serta beki. Buat serta beki. Dia hari ni kadek acu kita perhati tengok diri kita sendiri ni. Tikol teh ni baca Quran tak jadi sedap. Tapi tu dia masa dia ada juga nak baca Quran tu nak kena nak sedap nak apa. Semaya pun sepatu juga nak kosong tawaduk. Lalu tu kita kena usaha. Han? Lepas tu tak usah duduk kecil hati. Kerja sibuk. Sibuk. Kita pun sibuk dengan amalan ratik. Tu. We bubuk sekali. Kerja kena kerja. Tu. Belah bagi we kena. Barulah kita nak dapat syurga Allah SWT. Tu dah. Minta we jauh daripada neraka Allah SWT. Tu dah. Semua. Lepas cara doa pula. Doa kita berdoa diri kita sendiri. Dua ibu bapa kita yang penting sekali. Kita berdoa dah diri kita sendiri dan dua ibu bapa kita yang masih ada di dunia dan yang telah meninggal di dunia. Deh. Dan kepada keluarga kita, anak bini kita, adik-beradik kita dan saudara sobat handa kita, kita berdoa siapa berlaku. Ni nak ayat kata, berkenaan dengan hari kiamat ni penting bagi kita, ya Allah Akbar. Khabar ratik kata ada hari kiamat, hari hisab. Pakak pergi daripada mahsyar berlaku, pergi terima, terima baci. Ha? Kita buat baik ada banyak mana sana itu, boleh tengok dengan mata rendah kita sendiri di akhirat nanti. Lepas tu, tak raik sikit abuk. Buat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja sana itu ada. Tak ada. Tak ada terhapus sikit abuk. Tak serupa dunia ni. Kena air ujian pun terhapus dah. Tapi di akhirat sana catat teks Allah SWT ada cukup lekat. Dan selain daripada itu, manusia sudah bangkit dihipungkan daripada mahsyar itu. Dah. Semua dibawa ke hadapan Allah SWT, dipertunjukkan amalannya. Maka terima, deh. Maka terbahagi kepada tiga, ada tiga petunjuk. Iaitu daripada Abu Hurairah, katanya telah sedar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa manusia ke hadapan Allah untuk dipertunjukkan amalannya pada hari kiamat. Tiga aradah. Tiga pertunjukkan. Maka manusia itu membawa bantah dan dalih-dalih. Dalih ke apa ni, ke uzure. Dan ada pun pertunjukkan yang ketiga, maka surat catat teh amalannya.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
2: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
2: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Min Allahi dzil ma'arij.
2: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'u.

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
0: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
1: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
0: Wa la yas'alu hamimun hamima.
1: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Alladzina hum ala sholatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: Walladzina hum li furujihim hafizun.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamin wa anil shimal izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.

Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

itu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Itulah sudah mengayung dah mati sekelak. Alhamdulillah, kita sambung di pula usungan yang kedua, iaitu pukul 5 sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah ruangnya Jendela Agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Tak sunyi dah sedang mengajar mati sekalian. Agama mesti kena belajar satu kewajipan besar yang fardu ain. Saya panggil kena belajar, kena mengaji fardu ain wipanah. Deh, kena mengaji fiqh. Ilmu pekoh untuk nak buat amal ibadat tu, kena mengaji. Deh, nak mengaji cara mana tu, tu suruh pada puak-puak kita berlaku lah. Deh, tapi kena belajar, kena mengaji semua. Tak ada badu-badu. Ayah mak pun duk mengaji juga, dia belajar dengan ada moho. Bijak-bijak, hak pandai-pandai sana itu, kita boleh ukar hak mana tak kena, kita boleh jadi kena. Deh, kena wis penuh. Kena dah kena sepenuh. Nak lah mana. Yang ada tertik, ada apa cara dia, kelaku dia, seperti mana akik terkebir. Ha? Dia apa, rokok, sujuk. Dia kena ada, apa ni, kelaku dia. Deh. Ha, dah wisah. Dah wis penuhkan semaya. Dan lain-lain lagi. Semaya penting. Sudah mengajar mati saya ke dia. Deh. Ini satu kewajipan besar bagi dua ibu bapa, kena asuh anak-anak. Itu dah. Ada setengah yang nak ngajar tak pandai, panggil asuh anak-anak sana itu, nak balas mana nawi. Ada ilmu agama, boleh bawa diri, boleh buat kerja fardu ain dengan sepenuh, dan fardu kifayah dengan sempurna. Dia ada dua fardu ya, fardu ain dan fardu kifayah. Ha, tu kena wayak wipahek, wayak mudah-mudah wipahek. Islam tak ada payah sekali. Dah. Lepas tu, munasabah di hari ni, deh. Ayah Mak pun nak akik satu, apa ni, hadis ke-21, hadis akhir zaman. Tu yang kena sebut semua dah ni. Kerana kita duduk zaman yang akhir dah ni. Deh. Iaitu, ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ini hadis Nabi ni weh. Ha, tu dah. Kata semasa tu lagi dah. Hadis ni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun Wakurraun fasakotun. Ada. Iaitu daripada apa ni Ibni Adi pi Filkamin. Daripada apa ni Akhirjah bin Adi Filkamin. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ni, lolon ini deh, ialah ahli ibadat yang jahil. Hok rajin buat ibadat orang jahil dan ulama yang fasik. Banyak ke ulama fasik. Itu dia. Akhir zaman lah ni dah ni. Hadis ni riwayat oleh Ibni Adi. Kita yang ni hadis ni. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti, akan ada dua gunungnya mana? Gunungnya ahli ibadat yang jahil. Orang rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Nah, tidak. Ada orang jahil yang rajin beribadat. Ini akhir-akhir zaman. Dan ada pula orang alim yang fasik. Ya, sebenarnya syaitan telah berusaha sedaya upaya mungkin untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan anak cucu tak ada. Iaitu manusia puak kita ni lah manusia ni. Tidak. Semua ambil daripada mula daripada tak ada sangat sampai sekarang lah ni. Lebih-lebih lagi pula dengan akhir-akhir dunia. Akhir zaman ni. Mungkin untuk menyesatkan. Setan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, setan selalu menyuruhnya rajin berbuat ibadat. Setan dia suruh orang jahil rajin buat ibadat. Apa kata tengok keliling kelalu kita lah ni. Dan kerana ibadat orang yang jahil itu. Ibadat orang jahil itu. Tidak sah. Dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat dengan buta tuli. Jahil ni tu buat dengan buta tuli belajar. Pudak-pudak buat dengan tiru-tiru. Setan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Setan pandai dia buat. Dia cuik orang jahil saat itu. Dia malah mengaji. Tapi rajin buat amal. Apa hati tengok? Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia akan belajar, kau buat, kau baikki, buat ibadat wis penuh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ini panggil setan dia duduk situ. Yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Kalau kita mengaji, dia kokoh ia akan memperbaiki ibadatnya. Kokoh baiki ibadat menjadi sempurna. Maka ibadat tersebut itu akan diterima oleh Allah SWT. Sampai itu kena mengaji semua kita ni. Jangan buat aman dengan buta tuli. Kau rajin buat, kau malah. Ataupun rajin buat aman tapi tak ada malah mengaji. Itu dia orang mengajar, tak dengar. Itu baik. Sudah sembahyang, sudah itu baik. Lalu tu saya dah menghormati sekalian. Begitu pula hanya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Setan akan menyuruh. Setan mai bisik pada alim itu malah berbuat ibadat. Dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Malah buat ibadat banyak dengan alasan, berbagai-bagai alasan. Orang kata lagu ni, dia kata lagu tu. Setan akan menyuruhnya malah buat ibadat dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Sehingga si alim itu meninggalkan keperduan. Tinggal hak fardu saat itu. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berpedah. Ilmu ada dalam dada tak ada pakai guna apa. Bahkan akan menjadi musuh. Eh. Kepadanya pada hari kiamat. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usahanya. Ini hadis ni penting weh. Ha, tu kalau kita dengar sini dah cuma fikir tengoklah deh. Malah mana kita nak ukur masalah kita saat itu. Nak pergi rajin buat amal. Nak pergi rajin mengaji, rajin buat amal. Yang dua-dua tu ya. Ni malah mengaji tapi rajin buat amal. Ha. Jadi buat dengan tak sah. Panggil. Dan tidak diterima di sisi Allah SWT amalnya dia. Kenapa? Karena setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Jadi malah. Orang jahil dia malah mengaji, rajin buat amal. Karena bila ia mengaji, ia akan membaiki ibadatnya. Kalau ia mengaji, dia kau baiki, kau betul ibadat dia tu. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Tak terima tadi. Yang berertinya kekalahan di pihak syaitan. Lagu ni ceteh lah untuk orang mengaji, belajar, mengajar, lepas tu amal. Dengar, malah mengaji tapi rajin buat amal. Ini ceteh lah. Kalau dia yang mengaji, dia akan baiki-baiki ibadat jadi sempurna. Dia tak sewi sempurna. Buat amal tak sah. Tidak. Dan tidak diterima sisi Allah SWT. Ia ganggu manusia semua. Sani tak ada kira siapa, anak cucu siapa, tak ada kira. Sesak kaya tak kira. Nampak boleh dia rojoh. Erik ke jalan tak melek. Lalu tu saya mengajar mati, saya kira. Segini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita lah ni. Jami akhir zaman ni lah ni. Orang jahil rajin buat amal. Orang alim fasik. Mana fasik sana itu ada ilmu tak guna. Malah buat amal. Seribu dalih. Nanti dia. Apa hati tengok keliling kelalu kita nanti hari ni. Masuk ke dok tengah hadis ni. Neh. Ada setengah-setengah sana tu sayuk. Semaya berhalik. Berkat-kat nak habis wala, nak habis masa sana tu. Baru nak semaya. Semua tu ialah usaha-usaha daripada setan. Neh. Nak pergi kita sana tu. Apa ni? Duduk jalan sesak dia panggil. Sesak belah mana? Balik belah dia panggil. Orang jahil rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Orang mengajar tak dengar. Tak pergi ngaji. Lepas tu buat dengan kejahilan. Buat amal dengan tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Kenapa? Saya tak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kalau apabila orang jahil dan rajin mengaji, maka dia boleh beki amalan-amalan dia menjadi sempurna. Ini tetah lah ni. Dan itu tidak mengajar rumah hati sekedar. Ini apa ni? Saya mengatuk bila apa? Pukul 5 sampai pukul 9 ni tengah nak mengatuk ni. Deh. Tapi Ayah Mak tak mengatuk. Deh. Kita ni boleh dengar, boleh mengaji. Patuh Jamak sendiri pun terima kasihlah kepada peminat kita semua saat itu. Juruh belakang. Lepas bakal duk menepek lah, Ayah Mak. Bila nak mari waksud katik apa ni. Dengar duk dengar nak hari datang dan nak malam. Tapi buatlah, mari berjumpa lah lama sekali pun tak apa. Tahu dah, kata lo ni. Minyak pun mahal. Apa ni panah pun panah. Tu. Jauh pun jauh. Nak pergi sana tu. Tidak. InsyaAllah sepasuk mu lah. Yang mak pun dikira gitulah kata. kita ambil apa ni kapuh dengan kerja air hot second. Hari mana ayah mak pergi di jalan, tidur jalan malam tu buat rekasut deh. Ni boleh jadi kata apa ni tempat sebelah ni. Isna pergi kerja di tani. Lepas tu dah tu pergi tidur jalan. Malam tu buat rekasut. Esok ke tu buat kerja di saking jalan. Jadi tu dah ambil go minyak gapo tu kok ni daripada saking buat radio. Begitulah kawin-kawin gi kawin mari. Cara kermak sana itu kena buat dengan ikhlas weh. Jaduk di hati. Deh. Tu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekali. Saat ni hadis saat ni tu acu suluh tengok ke molek deh. Lalu tu kita nak ukar masalah ni kena mengaji. Kena belajar. Deh. Nak buat amal baru sepenuh amalan. Sekali berlaku dengan ayah mak dengan apa. Peminat tak ada kira siapa. Lepas tu ada-ada pun kena murojaah ke panggil. Deh. Murojaah klik kena rojok klik semua kena apa semua. Fatihah kena baca, kena buka Quran. Baca betul-betul semua, kena betul semua. Neh. Kadang-kadang jadi lesen-lesen lagi. Supaya kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang pandok, kadang-kadang panjang. Him. Ya ma'ari di sukun, ya boleh. Panjang sekadar. Sebab, neh harokat. Itu dia. Saya panggil mat hari sukun tempat mati itu. Dan kena mengaji huruf hijaiyah saya panggil. Kena mengaji, we kena baca apa ni huruf-huruf. Nih. Alif bata tu kena baca, we kena mengaji. Lepas tu apabila kita baca Quran, dia pergi turut tu. Itu dia. Dia alif dengar apa ni ain dia tekah tu dua tu ain ain alif alif alif data ain ata ha ho ada mudu sebut-sebut sana itu hok tukar dua tu. Hok nipih jadi tebal, tebal jadi nipih. Ha, nipih. Ho besar, tebal dia. Tu, ya kena belajar belakang tu kena asuh. Duk sore ni kena kau kuasa, deh. Jadi kalau kita kira gidah sana ini sedang mengajar mati sekalian deh. Hadis akhir zaman ni dia masuk dah dengan keadaan lala ni. Tu dia. Orang jahil setiap kala we rajin buat amal we malah mengaji. Mengaji tak mengaji. Buat amal ngah tak sah. Tak terima oleh Allah SWT. Mana we terima nak malah nak kena mengaji. Mengaji di masjid mengaji. Bawa mula mengaji tu baru kita menasahkan apa ni hak kita hak jahil hari itu kita menasah menjadi kita pandai kita tahu kita ada ilmu neh kena ngaji semua dah tak leh gi dan ni duk betul tengah-tengah masjid ada duk mengajar tiap-tiap malam Senin Selasa Rabu mengajar apa pekoh mengajar apa ni apa ni ilmu tasawuf deh. Itu dia. Tapi sebenarnya kebanyak ke kena ngaji pekoh lebih banyak sikit. Kerana ia kaitan dengan amalan kita. Pekoh. Tak boleh lagu ni, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. Tu pekoh. Itu dia. Lalu tu saya dah menghormati sekali. Kalau kita tahu hukum hakam sana itu, kita senang buat amal. Itu dia. Lepas tu kita sambung lagi pula deh berkenaan bagaimana kau Islam menjaga kesihatan fikir. Nak jaga belah mana nawi otak akal fikir kita ni sempurna, sehat. Dia dah. Tak sibuk, tak nyanyuk, tak sakit kepala, tak apa. Otak cergah. Marilah masalah belah mana boleh buka. Tak ada kira berat ringan. Hak ni Islam patuh menalah. Banyak kata kena jaga kesihatan fikir. Lalu tu ajaran Islam yang diperintahkan supaya kita laksanakan ialah menjaga akal fikir. Jaga otak tu lah. Ha, tu dah. Supaya selalu berada dalam keadaan sehat dan berperaneh panggil. Ha. Sehat dan berperaneh. Akal fikir manusia adalah sebesar-besar nikmat. Oh. Oh. Dia jeng situ. Kata ada apa habis. Susah segala anggota. Nah, itu dah. Akal fikiran manusia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya dapat dibezakan mereka dengan binatang-binatang dan dengannya mereka mampu mengambil beberapa keputusan di dalam urusan-urusan mereka. Dan menghasilkan beberapa bahan-bahan kajian yang berguna dan dengannya mampu pula deh memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak penting. Selain pada fikir nak buat tu, nak buat umuh, nak buat gerai, nak buat gapo, nak buat nasi, nak nana apa. Yang hak nak tinggal tak boleh tu, deh. Pandang memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang di bumi ataupun di langit. Supaya dapat membuktikan di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh tengok-tengok ke langit, tengok bulan, bintang boleh mikir. Mikir kejayaan apa ni kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok langit tak ada dengan tukar, tak ada dengan apa, tak ada apa sekarang. Ha, boleh mikir. Malaysia boleh buat tak lagi tu? Tak boleh. Di atas kebesaran. Deh. Atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut perkataan akal ataupun perkataan yang seumpamanya seperti afidah, kulubun ataupun perkataan yang memberi arti yang sama seperti tafakur. Itulah tafakoh dan sebagainya. Kalau kita tengok, renung tengok daripada asal kejadian manusia. Akal adalah satu anggota yang termilia oleh manusia, boleh menggunakannya dan kehidupannya di dunia ini sama ada dari dalam pencarian sara hidup, cari nafkah, cari apa ni deh. Dalam hari-hari mereka ataupun dalam mengerjakan perintah Allah SWT. Kalau cari yang hidup, pera lembu, pera kubah, tanah, terung, tanah, kacau, tanah, lada, semua tanah itu. Nah, itu dah. Lepas itu, mana tadi? Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah SWT. Seperti semaya poso, kuat zakat dan menunaikan fardhu haji ke Makkah Al-Mukarramah. Ruku Islek, 5 karo. Ruku Imek, 6 karo. Oh ni kena mengaji. Kena mengaji widalek lah. Ruku Imek, 6 karo, kena mengaji. Abdul Allah, ha? Kita percaya kepada Allah SWT, percaya belah mana. Tak ada-ada belah mana tu. Ini kuasa-kuasa belah mana, macam mana. Yang kena mengaji. Eh, ha, tu dah. Dan cara semaya, cara poso, cara puasan itu kena mengaji. Tu yang wajib kita, dua perkara, dua belah, dua apa ni. Iaitu, rukun Islam 5 perkara, rukun Iman 6 perkara. Ha, tu dah. Mana pecah tu lah. Ngaji kau dalai, kau comel, kau napok, kau fikir, kau napok. Tu dah. Kau mengaji, kau napok. Jadi mana kata akal adalah satu anggota yang termelio manusia boleh menggunanya di dalam kehidupan harian di dunia ni sama ada dalam pencarian sara hidup harian mereka seperti mana tanah turun tanah lada pergo lemu kubah apa tu kau ni hai gib jalo gib muka macam-macam. Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah dan mengikut ajarannya rasul-rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu siapa-siapa yang tidak menggunakan akal fikir kalau kita tak mikir nih. Menurut yang dikehendaki bagikan apa ni hayawan yang akalnya digunakan untuk makan minum saja. Ya otak ada. Sudah. Untuk nak mikir, nak makan, nak tidur. Sudah. Dah. Dengan tidak perlu kan dari mana kau datangnya makanan itu siapa yang menjadinya tak ada fikir apa dah menata dan apa kau guna di apa ni guna dijayakan manusia di bumi ini nah itu sedang menghormati sekalian. Akal manusia mempunyai dua tanggungjawab. Yang penting ialah satu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia ni. Hal yang cip. Cari rezeki. Cari untuk nak makan pakar guna apa-apa tu kot ni. Semua macam itu deh. Iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia seperti makanan, minum-minuman, pakai-pakaian dan tempat-tempat duduk rumah tangga yang panggil basah ke, mula duduklah basah, kau besar lagi naik jadi rumah. Jadi bangkalu dulu, pas jadi rumah besar, lepas tu jadi gedung, jadi apa, kau mikir lagi. Ini untuk manusia nah. Dan buat kenderaan dan sebagainya. Tengok. Ambil daripada tak ada pos karo jamin dulu sana itu. Mula-mula tu buat apa ni. Ambil cari besi, mai tepo-tepo-tepo. Buat bajok, buat pisau, buat gapo. Buat alat. Buat cok cakur, cok betul. Masa tu. Lepas tu koko baiki lagi jadi enyek galak enyek apa. Dulu bergalau dengan lembu. Wak nangga, wak gapo. Wak sendiri nak galau. Nangga tu biasa mana. Kemudian ni budak-budak kita tak nampak dah. Tak tahu dah nangga biasa mana. Orang zaman dulu wak galau, wak benar. Itu dah. Lepas cok wak sendiri. Cok bajok kapok. Pisah tak pisah, pisah rauk tak pisah rauk. Ada belakang berbagai-bagai pisah. cok berbagai-bagai cok, cok lipat, cok jaku, cok cok betul. Semua tu ialah nikmat daripada akal fikir. Pakak mikir, pakak buat, ada setengah tu buku kele, buat bajok, buat pisau, buat gapo. Jelah. Tepuk pisau, tepuk bajok, tepuk apa semua tadi tu. Dia yang Malaysia. Buat gok. Untuk nak bakar besi. Bakar katok, bakar katok, bakar katok. Jadi bajok, jadi apa tadi tu. Itulah. Mari tu kemah pulak. Ha, bakar mah sana itu, peracur, pas katok-katok, jadi geletangi, tak geletangi, berbagai-bagai. Semua tu mari daripada akal fikir. Ilmu hak tu hebui di atasnya, manusia pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kalau akal tak mati lagi, akal fikir sana itu tak mati, itulah alat yang paling penting sekali untuk manusia. Kalau jeng otak bila, tak jadi dah manusia. Tak tahu apa, tak pandai nak buat, tak pandai nak mikir, tak pandai nak gamuk, duduk kadang-kadang suka sore, suka apa, tak tahu. Lalu tu kita minta berdoa dengan Allah SWT. Doa ni satu orang mukmin, neh. Maka berdoa minta dengan Allah SWT yang sebenar molek-molek, dan minta jauh daripada benda-benda tak molek. Kita minta umum lagu tu lah, mudah-mudah payah nak bila, kita tak pandai nak bila ni, minta jauh daripada sekali bala, minta selamat dunia dan akhirat. Itu dia, mana kata selamat dunia dan akhirat borang habis selalu lah. Kerana Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahu. Kita minta sana dia mari dalam toko-toko-toko-toko. Tuhan tahu. Kata minta seni dunia. Mana seni tu cukup lekat. Ada belakang. Ada dah. Lalu tu sudah menghormati sekedar. Hari ini kita nak kecek berkenaan dengan Islam. Apa ni, bagaimanakah maksud kita Islam menjaga kesihatan fikiran? Kita nak jaga belah mana fikiran? Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting-penting, iaitu berfikir untuk mendapat mencari hidup dunia seperti makan, minum, apa ni, pakaian, tempat duduk, kenderaan dan sebagainya. Ada dengan obat, ada dengan gapo buat. Obat tu, obat ni. Segala-gala lah. Kalau ambil buluh, mari buat sari burung, buat gapo. Ada pakar semua dalam. Dalam hutan ada gapo, terpakar habis kayu-kayu semua. Boleh buat rumah, buat basah, buat ulu bajak, buat kisi meja, lemari. Tidak. Yang keduanya berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Hok ni, hok payah ni. Fikir untuk nak dapat percaya hidup di dunia seperti makan minum san itu, pakai usaha belaka. Kadang 24 je buat kerja. Dalam sebulan beradu sehari je. Tidak. Jadi, kita ni akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting untuk nak mikir. Satu, fikir untuk nak cari makan, cari kehidupan. Semua hal itu. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Dalam harian kita duduk dalam hukum semua. Hukum mana nak? Ya, duduk di dalam tua ciwat. Hukum mesan itu ialah wajib, sunat, makruh, haruh, haram. Wajib sepenuh tak lagi kita. Hak sunat wak tak lagi kita ni. Hak haruh wak tak lagi. Ada kalau haruh. Betul ada kam niyam dia. Nah. Hak ni ni semua dia kena mengaji belakang ni. Kecek galik-galik masa pun habis lah ni deh. Jadi dua perkara kena fikir. Fikir untuk nak cari kehidupan dunia ni. Nah. Cara apa ni. Nak buat umur tangga, nak buat gapa, nak buat tu, nak buat ni. Yang kedua berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Gapo dia kerja hari itu syariat? Nah. Ha, tengok. Nah. Maka kedua tanggungjawab ini deh. Pasti ni diimbangkan agak tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Dua-dua sana itu tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Lalu tu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang perenek akal seperti ni. Seperti apa ni? Dalam satu ayat yang bermaksudnya, dan dialah Tuhanmu yang yang membantangkan bumi dan menjadikan gunung ganeh

buah-buahan semua dan pohon-pohon kurma yang bercabai. Ini tafsir ayat hadis itu deh. Dan tidak bercabai disiramkan dengan air yang sama. Kami melihatkan sebahagian tanam-tanam itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kemenangan Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Ni ayat ni. Semua orang itu boleh tahu kata kebesaran Allah SWT dan kebijaksana Allah SWT. Tengok keadaan dengan, tengok di bumi, tengok di langit. Ha, itu dah. Boleh mikir kebesaran Allah SWT. Fem menjadi sia dan tukar sia menjadi malah. Gilim, gelak ceroh, gelak ceroh. Dia ada hikmat belakang. Lalu tu dalam ayat ini kita dapat bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang memikir dan memerhati. Bagi orang pandai mikir dan pandai perhati tengok keadaan. Saya jadi bulan bintang perhati tengok. Jadi matahari dan jadi apa ni semua san itu untuk manusia boleh mikir. Adakah manusia boleh buat benda lagu-lagu ni? Ha ni. Tanda kebesaran bagi mereka yang memikir dan memerhati. Dan asah pertama yang disebutkan pada ayat itu iaitu bagi makhluk ini. Adanya Tuhan yang menciptakan semua Tuhan menjadi. Di mana manusia tidak dapat melihat dengan matanya sahaja tetapi perlu kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas ketuhanan Allah SWT dan kebesarannya yang patut disembah, yang patut ditaat dan yang patut disyukuri terima kasih. Sembah, taat dan syukur. Ha, itu dah. Lalu itu sedangkan yang dihormati sekedar. Pertama menjaga akal fikirnya dari perkara merusakkannya. Dari segi mental iaitu menjaga daripada menerima apa-apa aliran pemikiran perusak dan ideologi yang menyelewengkan dan bercegah dengan Islam. Yang kedua, menjaga akal fikiran daripada perkara yang merusakkan melalui minum-minuman ataupun benda-benda yang mabuk. Telah dijelaskan hakikatnya dan hukumnya seperti terdapat di dalam Al-Quran Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma ulama di mana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksudnya wahai orang-orang beriman sesungguhnya meminumkan arak berjudi berkorban untuk berhala deh mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ni satu ayat ni maknanya lagu ni lah. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khumrun wa kullu khumrin haramun. Maksudnya, setiap-tiap jenis yang memabukkan adalah arak. Dan setiap jenis arak, hukumnya haram. Hadis Sahih Muslim. Begitulah sedih pengajar Ramakti. Sekarang, lepas tu, masa kita berkat sangat dah, sebagai kita nak buat kesepulai dah. Dengan itu, marilah kita sama-sama.

0: kalau kita perhati kepada peminum-peminum arak, kita akan dapat mereka selalu dilandai dengan berbagai-bagai penyakit disebabkan badan dan fikiran mereka dipenuhi dengan alkohol. Membawa kepada badan seorang itu lemah. Akal fikiran beku dan penyakit-penyakit mudah menghinggapkannya. Lalu itu marilah kita sama-sama jauhi daripada arak dan segala jenis-jenis penagih-penagih agar kampung kita, masyarakat kita dan negara kita akan berada di dalam keadaan yang aman damai, tenteram serta anak-anak dan keluarga kita dapat dikenai penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Minta berjauh. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu, alah, tiap-tiap saat, satu saat, jadi satu je, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Apa ni, ya ada tiap musim, tiap peria, kena beringat semua, gitulah. Pakalah guna akal fikiran kata, kita tiap-tiap hari kena cek semua. Celek mata kena cek lalu nak buat perancangan, nak olana hari ni, nak duduk bisnes. Kena jaga lagu ni, lagu dah ni. Pakai masa we kena, pakai duit we kena, pandai jimat cermat, pandai jaga kesihatan, itulah. Dikandalkan oleh Al-Islam. Jaga akal fikiran, jangan menjadi rusak. Dengan contoh seladai rakyat kita, minum bagai benda mabuk, benda apa tu kot ni. Kita tak sanggup minum lah deh. Lepas tu, baca Quran lebih banyak. Mata pun cerah, otak pun sepenuh, tubuh sehat. Kerana Quran ialah penawar bagi manusia semua. Biar rajin beramal dengan Quran, orang itu sehat. Itu sempurna. Begitulah. Lepas tu kita berjumpa semula. Hari ini kalau ada salah silih, maaf banyak-banyak. Kita akan berjumpa pula. Ada setiap-tiap hari. Ruangat Yohmat. Kita pakat-pakat muzakarah lah deh. Itu dah. Hari ini sekadar sekarang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukum.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahid.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Muhammad.
1: Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz